0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Ya, terima kasih. Saudara kita masih mengenal ya Tunjuk Ajar Melayu. Dan tahukah Anda kalau Tunjuk Ajar Melayu ini sudah diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menetapkan Tunjuk Ajar Melayu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Dan Tunjuk Ajar Melayu ini saudara lebih tepatnya terdiri dari 25 pokok pikiran utama atau yang dikenal dengan istilah pakaian 25. Jadi setiap butir dari yang 25 ini memiliki nilai konseling spiritual yang cukup kontemporer, digunakan untuk membimbing kondisi yang ada sekarang. Kayaknya kalau dibuka satu persatu ini lebih bagus ya saudara. Dan beberapa sifat dari 25 tersebut seperti sifat tahu asal mula jadinya, sifat tahu berpegang pada yang satu, sifat tahu membalas budi, kemudian sifat hidup bertenggangan, sifat mati berpegangan, sifat tahu kan bodoh diri, sifat tahu diri, sifat hidup memegang amanah, sifat benang arang, dan sifat tahan mentang matahari. Ini masih 10 ya di antara 25. Dari 25 sifat masih ada 10 yang disampaikan si Cik Turempuan. Dan Binsar dan Mas Huri itu merangkum nilai-nilai ajas jati diri Melayu Riau itu mulai dari yang pertama ya. Karena nilai ajas jati diri Melayu Riau itu dimulai dengan bercakap, bersetinah, berundik, bersetabik namanya. Jadi ajas ini mengajarkan nilai-nilai kesatuan, budi pekerti, menjaga lidah dan tingkah laku, menjauh sikap kasar, mencaci orang, angkuh, sombong dan sebagainya dari pergaulan yang ada. Jadi nilai ajas jati diri Melayu yang pertama adalah bercakap, bersetinah, berundik, bersetabik.

0: Baik, saudara, terima kasih masih bersama Perompat RRI Pekanbaru ya. Kita masih akan membahas tentang Tunjuk Ajar Melayu ya, yang tentunya memiliki nilai-nilai azas jati diri Melayu Riau, saudara ya. Namun sebelumnya kita update terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Riau hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama BMKG Pekanbaru.
1: RRI Perompat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Perompat Pekanbaru. Perompat, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ungkapan adat mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Artinya, apapun yang harus yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggungjawab terhadapnya. Sikap ini dikatakan sikap bertanggungjawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggungjawab ini pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari perbuatannya itu. Nah, itulah sebabnya maka orang tua mengatakan, sebelum berbuat banyakkan ingat, sebelum bercakap berfikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik yang harus kita pikul, dan itu tidak dapat kita elakkan apalagi kita simpahkan kepada orang yang lain. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sikap bertanggungjawab adalah salah satu cermin daripada sikap amanah. Sebagai seorang yang dilahirkan di permukaan bumi sebagai khalifah Allah dan dilahirkan sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negaranya, dia harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap apapun yang dia lakukan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan yang lebih besar.
1: Informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG, Mbak Dewi. Halo, selamat pagi Mbak Dewi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau hari ini Jumat 19 Juni 2026. Pada pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini pada hari ini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada siang atau sore dan malam hari. Untuk suhu udara pada hari ini yang kita rasakan yaitu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang, wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Sumatera terdapat sejumlah 52 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat satu hotspot yang terdapat di wilayah Kota Dumai. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di @info cuaca Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.
4: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
9: Saya Putri Pantun.
10: Saya Nurhayati binti Salim.
11: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
9: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
10: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
8: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
9: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
8: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Tidak terasa Cik Turan Puan, kita sudah harus mengakhiri informasi terkait tunjuk ajar tadi. Tapi sebelumnya Cik Turan Puan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam budaya dan kehidupan orang Melayu, tunjuk ajar Melayu itu memiliki posisi dan kedudukan yang cukup penting, yaitu menjadi rujukan dan patokan dasar kesadaran moral pembentukan jati diri di dalam kehidupan orang Melayu tradisional. Jadi pada implementasinya, saudara, sikap-sikap orang Melayu itu disandarkan pada nilai-nilai yang diramu pada tunjuk ajar Melayu tersebut. Dan penyebaran serta pewarisan nilai-nilai tunjuk ajar Melayu ini selalu dilakukan dalam kehidupan tradisional, baik itu secara verbal, lisan, maupun melalui contoh keteladanan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tua kepada generasi di bawahnya. Jadi Cik Tuan Puan, nasihat orang tua kepada anak, nasihat orang yang lebih tua ke yang muda, nasihat dalam bentuk syair, dongeng, dan cerita-cerita rakyat dan sebagainya disampaikan juga melalui tunjuk ajar Melayu. Jadi bagi orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai tunjuk ajar Melayu ini, maka seperti yang dijelaskan bahwa akan mengalami menjadi orang yang tidak selamat, menjadi orang yang tidak terpuji, menjadi orang yang tidak bertuah, menjadi orang yang tidak terpandang, menjadi orang yang tidak sentosa, menjadi orang yang tidak terpilih, menjadi orang yang tidak diberkahi, dan menjadi orang yang tidak disayangi. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi, menginspirasi untuk kita terus mengenal tentang tunjuk ajar dan kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa kita lebih adem dan lebih beradab bersama tunjuk ajar Melayu.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Kantor wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar kegiatan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu yang berlangsung di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru pada Kamis kemarin, ya, 18 Juni 2026. Acara yang mengusung tema harmoni hukum di bumi lancang kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau ini, Cik Tuan Puan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, hadir secara langsung membuka kegiatan tersebut, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, kemudian Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Yeni Nel Ikhwan serta jajaran kantor wilayah. Dan kegiatan ini diikuti secara antusias oleh para peserta dari berbagai kalangan, mulai dari seniman musik, pelaku usaha hingga perwakilan dari dinas pemerintah terkait, saudara. Karya musik dan lagu memiliki nilai ekonomi dan moral yang wajib dilindungi, ya, karena kehadiran para seniman, pelaku usaha dan pemerintah daerah inilah menunjukkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem industri kreatif yang sehat. Jadi melalui edukasi ini, Cik Tuan Puan, diharapkan kesadaran akan hak cipta di Riau semakin meningkat sehingga para insan kreatif dapat terus berkarya dengan aman tanpa khawatir akan pelanggaran hak-hak mereka. Sesi ini, Cik Tuan Puan, menghadirkan narasumber, ada Beni Siswanto dari Kepolisian Daerah Polda yang dipandu oleh moderator, ya, dan berfokus pada penegakan hukum dan langkah preventif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di lapangan. Seluruh rangkaian berjalan dengan interaktif, tertib dan lancar sampai penutup secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum menjelang sore hari. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, kembali kami menyapa Anda, saudara. Selamat pagi ya, yang baru hadir di tengah-tengah aktivitasnya. Mudah-mudahan udara pagi hari ini menyejukkan dan cahaya matahari lebih menghangatkan kebersamaan kita pagi hari ini ya. Dan terima kasih karena masih bersama Tepak Pagi, dan seperti biasa Cik Tudan Puan kita masih terus mengulas ragam informasi ya. Dan tentunya rangkaian lagu-lagu Melayu masih akan mengalun menemani aktivitas Anda yang mungkin sekarang ini sedang menikmati secangkir teh atau kopi hangat sambil menyambut pagi. Dan di tengah kesibukan dan berbagai urusan yang menanti, saudara, semoga pagi ini menjadi ruang sejenak untuk menenangkan pikiran dan menguatkan langkah ya. Karena memang terkadang semangat yang besar itu berawal dari pagi yang sederhana dan hati yang penuh syukur. Dan selanjutnya, saudara, saya mengajak Anda untuk memahami harga dan kehidupan sehari-hari. Karena memang inflasi itu selalu dekat dengan kita ya. Ketika harga cabai, harga beras, atau kebutuhan harian lainnya berubah dari waktu ke waktu, kondisi ini sering dikaitkan dengan inflasi. Ya, sederhananya aja ya, Cik Tunan Puan, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Dan dari tahun ke tahun pasti ada peningkatan ya. Dan memang inflasi ini sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi dalam perekonomian, karena memang grafiknya selalu meningkat gitu. Gak mungkin ya, dulu saya ingat kalau belanja bawa uang 5 perak itu saya sudah bisa beli Ajinomoto, bisa beli jajan saya ya. Kalau suruh mama, Bintang pergi beli dulu Ajinomoto, terus dikasih 5 perak, kalau dulu bahasanya limper gitu kan, udah jajan juga tuh gitu, Cik Tuan Puan. Nah sekarang itu kan gak berlaku lagi ya kan. Jadi jangan pernah menyalahkan situasi, kok harga menaik terus ya. Ya memang harus begitu, karena memang itulah grafiknya, Cik Tuan Puan. Harga-harga kebutuhan itu akan berubah dari waktu ke waktu. Tapi selama masih terkendali, inflasi justru menandakan roda ekonomi terus bergerak. Namun, apabila kenaikannya terlalu tinggi, ini yang jadi masalah. Dan tentu dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, saudara. Ya, jadi kalau sudah tinggi, ya membiasakan hidup hemat, itu bukan berarti mengurangi kualitas hidup kita, tapi lebih kepada menggunakan uang secara bijak.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita masih berbincang tentang inflasi karena memang selalu dekat dengan kita. Jadi kita harus bisa memahami harga dan kehidupan sehari-hari dan merubah sebenarnya ya. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memahami ya, memahami inflasi bukan hanya tugas para ekonomi dan atau pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat juga dapat berperan dengan menjadi konsumen cerdas, bijak berbelanja dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga pasar, saudara ya. Jadi dengan perencanaan yang baik, keuangan keluarga akan lebih terjaga meskipun harga beberapa kebutuhan itu pasti akan mengalami perubahan. Jadi mungkin kita anggap sepele ya kalau dibilang membuat daftar belanja sebelum ke pasar. Karena kalau sudah ada daftar belanja, kita bisa lebih mengontrol jadinya, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan ya. Dan satu lagi nih, kita manfaatkan produk-produk lokal yang berkualitas dan terjangkau, saudara. Jadi jangan tergiur dengan barang-barang branded ya, yang gila-gila apa namanya merek tertentu gitu. Jadi barang-barang lokal juga banyak yang bagus, saudara. Apalagi makin kesini ya. Jadi ketika mendengar kata inflasi, jangan langsung membayangkan angka-angka rumit ya, saudara. Karena sesungguhnya inflasi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi mulai dari pasar tradisional, warung di sekitar rumah, sampai kebutuhan yang tersaji di meja makan setiap hari. Nah, dengan pemahaman yang baik, kita dapat lebih siap menghadapi berbagai perubahan ekonomi dengan tenang dan bijaksana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
4: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Opa,
4: yeay.
3: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
4: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
3: De, tidak sabar mak menunggu pak.
4: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
4: Itu yang pakai visa siara, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
3: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
3: Tidak mau aja saya pak deh.

Lagu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Haji.
1: Baiknya terlambat pukul 9 lewat 7 menit kita mulai program obrolan religi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, pendengar rahimakumullah, kembali kita bersama di program rutin kita bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang ilmu agama Islam setiap Jumat menghadirkan program bincang religi atau obrolan religi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini topik kita adalah berkenaan dengan mensyukuri nikmat dan menjaga hubungan sosial. Mensyukuri nikmat dan menjaga hubungan sosial bersama Ustaz Rahmat Alam Syah SHI. Dalam bahasa agama, hubungan sosial ini sering dikenal dengan istilah hablum minannas, Ustaz, ya. Iya, baik. Untuk jenderal puan dapat bergabung nanti di nomor telepon 0761-23006 atau juga dapat bergabung melalui layanan WhatsApp atau maksudnya menyampaikan pertanyaan melalui layanan WhatsApp. Kami tunggu di 0811-7600-959, 0811-7600-959. Segera kita simak dulu uraian bersama narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Rahmat Alam Syah. Mensyukuri nikmat dan menjaga hubungan sosial. Silakan, Ustaz.
3: Baik, terima kasih Bapak Harun Rashid, pembawa acara Bincang Religi di Pro 4 RRI. Para pendengar semua, di hari Jumat ini di tanggal 19 Juni 2026, bertepatan dengan tahun baru Hijrah, bertepatan dengan Piala Dunia
1: beriringan, ya.
3: Ini sesuatu hal yang juga patut dan pantas kita syukuri, karena ada beberapa hal yang terkadang bisa redam, bisa cair, karena kita punya grup negara yang sama kita dukung. Akhirnya permusuhan berakhir, atau justru malah membuat kita saling menjauh. Ya, dalam satu grup kan ada grup Iran, Amerika, Israel, Rusia, ya.
1: Beda dukungan, ya.
3: Beda-beda dukungan. Jadi kaitannya dengan judul tema kita yang angkat hari ini adalah mensyukuri nikmat,
1: menjaga hubungan sosial,
3: dan menjaga hubungan sosial di era digital ini. Karena digital itu sendiri juga sesuatu hal yang pantas kita syukuri. Dulu zaman kita masih kecil atau di zaman orang tua, mau memberi kabar selamat Idul Adha, selamat melahirkan, kita pakai telegram. Faksimil, itu terbatas. Sekarang sudah pakai HP, kita tidak perlu antri dan seterusnya. Jadi pentingnya mensyukuri nikmat Allah di era digital ini dan menjaga hablum minannas itu sesuatu hal yang konsekuensi logis. Jadi kalau dulu ada adab istiadab dalam berbicara karena kita ketemu langsung, ketika ketemu guru, ketemu orang yang lebih tua, ada kata-kata, apalagi di Melayu ini, meminta sesuatu tuh pakai pantun, menyampaikan sesuatu tuh pakai pantun. Jadi ada rasa yang dijaga. Bukan karena kita takut, tapi karena itulah perintah agama.
1: Segan, ya. Segan menyegani bahasa pergaulan.
3: Jadi bukan saya takut, tapi ini Allah yang merintahkan. Begitulah kira-kira yang membuat kita hari ini jauh berubah. Karena alat-alat media sosial itu ada di tangan kita, kontrol apa sangat sangat lepas dari kontrol sosial, kan gua yang beli, gua yang apa namanya yang bayar paketnya, jadi kita bebas mengatakan sesuatu. Akhirnya ikatan sosial untuk membuat kita menjaga adab di era digital ini berkurang. Bahasa yang kita lihat, yang kita dengar di media sosial itu kan sungguh luar biasa ya, membuat kita terkaget-kaget, hingga ketika dia berhadapan di dunia real, nyata, itu terbawa-bawa. Yang seharusnya dia bisa membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya kalaupun dia tidak mencuci, ya menjemur pakaian. Kalaupun dia tidak menjemur pakaian, ya melipat pakaian. Itu nyaris sekarang sudah tidak ada di dunia anak-anak, dengan alasan memang udah zamannya. Oke, memang digital itu sesuatu hal apa perkembangan yang tidak bisa kita tolak, tetapi bukan berarti maknanya adalah menghilangkan adab. Karena syarat dari bersyukur itu adalah yang pertama itu kita memang harus merasa ini sesuatu hal yang harus kita syukuri, dan itu berbentuk kepada sikap adab. Iblis itu bukan berarti tidak berilmu, bukan berarti tidak punya apa namanya pengetahuan yang luas, bukan tidak berarti mempunyai teknologi di masa dia tercanggih. Tetapi karena kurang santunnya dia berkomunikasi, tidak menimbang rasa, yang diajak bicara, yang memerintah itu Allah. Allah meminta iblis atas kekuasaannya untuk bersujud kepada makhluk yang dibuatnya, yaitu Nabi Adam. Bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena perintah Allah. Jadi kita menghormati orang tua itu bukan karena kita takut sama orang tua. Kita mengucapkan Alhamdulillah itu bukan karena kita takut kepada bos dan seterusnya. Tetapi ini perintah Allah. Jadi teringat saya diskusi dengan bapak-bapak polantas. Kalau kita takut sama bapak polisi lalu lintas, maka kita hanya patuh di jalan raya itu sejauh polisi melihat. Nah, tetapi ketika polisi tak melihat, karena kan polisi itu juga manusia, ketika dia melihat ke depan, fokus ke depan, maka sisi kiri, sisi kanan, apalagi sisi belakang, dia tidak dapat memperhatikan. Tetapi kalau kita segan kepada polisi lalu lintas, kita patuh memakai helm itu bukan karena takut, tapi karena malu kita nanti jatuh gak pakai helm, ditanya ngapa tak pakai helm dan seterusnya. Rasa malu inilah yang sudah mulai nyaris tak ada lagi. Tetapi terkadang kita memaknakan syukur ini hanya urusan kita sama Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Allah mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang mau saya bilang ulang-ulang kali-kali, la tuhsuha itu lam pakai ta. Tidak sekali-kali kamu mampu menghitungnya, ya. Jika kamu menghitung-hitung, kan aku sudah membantu, aku sudah memberi ini, aku sudah mengerjakan itu. Ibarat apa namanya kalkulator menghitung-hitung. Aku sudah memberi makan orang tuaku, aku sudah membantu dia setiap bulan. Kita hitung-hitung itu. Jangan sekali-kali dihitung, karena kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena Rasulullah juga menyebutkan air susu yang engkau minum dari ibumu, jika engkau balas niatnya membalas, istilahnya hutang piutang. Nah, jadi baka bahasa Al-Qur'an di surah An-Nahl itu la suha. Jangan sekali-kali engkau menghitungnya. Karena ketika engkau menggendong orang tuamu, dari satu tempat, di tempatmu sekarang ini, ke Makkah untuk tawaf, haji dan seterusnya, itu tidak akan pernah mampu membalas air susu ibumu. Jadi kita berbakti kepada orang tua.

namanya saling bersyukur. Alhamdulillah Pak Rashid, hari ini kita bisa ketemu dan bisa bersiaran. Alat-alat digital yang ada di ruangan ini pun sesuatu hal yang patut kita syukuri. Maka berbuat baik kepada orang tua itu adalah bentuk hablum minannas. Bentuk hablum minannas itu juga arti kata berarti kita bersyukur kepada Allah. Coba betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih Nabi yang kita tahu dalam fakta sejarahnya, sebelum Nabi ini lahir sudah kehilangan ayahnya. Baru lahir, tidak lama baru lahir kehilangan ibunya. Terus dirawat oleh datuk atau apa namanya kakeknya, terus meninggal lagi. Akhirnya dirawat oleh paman. Tetap dalam kondisi ini berbakti kepada orang tua, tentu berbakti yang sudah hidup dengan yang, maksud saya yang masih hidup dengan yang sudah meninggal, tentu bentuknya berbeda. Jadi para hadirin pendengar radio RRI Pro 4, jangan dihitung-hitung tuh. Kalau kamu hitung, maka sekali-sekali tidak akan pernah kamu mampu menghitungnya, walaupun engkau menggunakan air laut itu sebagai tinta untuk menghitung. Karena kalkulator yang kita pakai dengan kalkulator yang dipakai Allah itu kan berbeda. Satu biji zahra aja yang kita sedekahkan untuk hablum minannas, maka dia akan membuat cabang. Dan setiap cabang itu akan menumbuhkan tujuh kebaikan. Nah, dan itu akan bermata rantai dan seterusnya. Niat kita ini tidak ada mau meminta sedekah atau tidak, kita hanya tidak sengaja membuang misalnya biji salak di tanah kosong, tetapi akibat biji salak yang kita buang tadi tumbuh besar. Rupanya di pohon biji salak yang kita buang tadi itu tumbuh besar, itu situ dibangun jalan atau dijadikan jalan. Di saat orang jalan kelaparan atau mungkin juga sedikit haus, dia melihat biji salak ini bisa dimakan dan dikonsumsi. Ternyata orang yang memakan ini satu ketika mungkin dia jadi presiden. Ini kita cerita lepas saja. Bisa jadi, mungkin jadi ulama. Salak yang dia makan itu menjadi darah daging. Darah daging akibat dia makan buah salak tadi, pahalanya itu mengalir sama kita. Apalagi kita niatkan memang untuk seperti komitmen kita. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyaw wa rasulullah. Ada lagi kalimat yang selalu kita ucapkan di setiap sholat kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mati pun untuk Allah, apalagi yang lain. Jadi mindset inilah yang perlu di switch sedikit. Jadi kita mampu ke RRI ini bukan karena kita sehat, tapi karena kita bersyukur kepada Allah. Apa buktinya? Allah titipkan mobil, Allah titipkan motor, kita manfaatkan bersilaturahmi ke RRI. Allah beri sehat, kita manfaatkan untuk menyampaikan baligu anni walau ayah, tidak harus menjadi ustadz. Bapak Harun di RRI ini selalu menyampaikan info-info ya sepele mungkin didengar oleh telinga, tetapi kan pendengar ini luas. Tapi gara-gara info spirit, saya kan lihat nih di Facebook RRI ini ada Pak Harun di antaranya, itu sering suka saya like kan, karena ada intonasi suara, belum tahu kita yang mau disampaikan oleh Pak Harun ini, tapi suara dia yang terdengar di telinga itu, wajah yang kita lihat di video itu, membuat kita termotivasi. Ini kan sedekah. Inilah makanya kita selalu keluar dari rumah
atau menuju pekerjaan, kita selalu inna sholat.

0: di Wanusuki. Allah tidak tahu, kita tidak tahu Allah menjadikan kita penyebab. Nabi Musa tidak pernah tahu tongkatnya itu penyebab untuk berbelahnya lautan. Allah hanya merintahkan lemparkanlah tongkatmu. Nabi Musa nggak ngerti nih. Nah, tapi karena ini perintah Allah dia ikut. Begitu juga Nabi Nuh diperintahkan menanam pohon. Nabi Nuh tidak pernah tahu pohon itu di kemudian hari akan dijadikan bahan buat kapal.
1: Lama itu ya?
0: Lama sekali.
1: Menunggu tumbuh besar.
0: Tumbuh besar.
1: Kan? Bisa saya bikin kapal tuh puluhan tahun nih.
0: Apalagi saat itu kondisi apa namanya geografis ya, lingkungan itu kok bisa tumbuh nih pohon di bukit yang di sekitarnya pohon tidak tumbuh kan? Lama sekali memang. Dan kita tidak diberi garansi kita mampu mengubah. Kalau sekarang namanya sertifikasi misalnya kan, apakah misalnya kita buatlah analogi hari ini, setiap nabi sudah punya sertifikasi bisa berdakwah. Nabi Muhammad tidak punya jaminan dia bisa mengubah pamannya, walaupun pamannya itu pelindung nabi sampai akhir hayatnya. Bahkan salah satu penyebab peristiwa Isra Mi'raj itu, di samping meninggalnya istri tercinta, juga meninggalnya paman Nabi ini, disebut tahun kesedihan. Akhirnya terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Nuh tidak diberi kemampuan untuk mengubah anak istrinya. Maka kita bersyukur itu Allah masih menjadikan kita penyebab untuk kebaikan. Era digital ini yang harus kita waspadai. Cerita-cerita Melayu yang baik, tujuh ajar Melayu yang baik, kisah-kisah Nabi, karena nampak agama Islam itu termasuk agama yang tidak pernah melupakan sejarah di Al-Quran. Itu kan diceritakan kisah-kisah. Maka Al-Quran itu disebut Al-Quran baca, baca-bacaan, cerita-cerita. Jadi kenapa itu diceritakan? Supaya kita bisa bersyukur. Di era digital ini, karena saking mudahnya, akhirnya orang hanya cukup tahu. Tapi mendapatkan tahu tadi itu tanpa ada proses hormat menghormati, ta'zim, dan seterusnya. Kenapa dulu kita masuk kelas harus berbaris? Bukankah tidak ada hubungannya berbaris dengan pelajaran yang kita terima di kelas? Ternyata berbaris itu adalah proses kita menghormati suasana batin untuk mendapatkan pengetahuan yang akan diberikan oleh guru. Kita memberi salam, budaya antri kan. Budaya antri ini sepele memang, hanya berbaris-baris itu berefek sampai kita wafat nanti. Orang yang tidak terbiasa, tidak terlatih atau tidak dididik untuk berantri, maka di saat berwudu dia akan serobotan. Di saat mau sholat berjamaah dia serobotan. Yang ada di otaknya adalah sub pertama adalah sub terbaik. Akhirnya dia terlambat datang, cepat-cepat masuk, menyerobot. Betul memang ada dalil yang mengatakan sub pertama itu sub terbaik. Tetapi apakah masjid akan dibangun hanya satu saf? Kan begitu pertanyaannya. Kalau kita mengamalkan hadis itu, seharusnya masjid itu dibangun satu saf saja.
1: Panjang.
0: Memanjang dia.
1: Panjang kiri kanan ya.
0: Kiri kanan. Tak boleh lagi saf kedua sama gitu ya kan. Maka bentuk silaturahmi, bersyukur itu adalah di samping tadi kita ada sopan santun dan bersilaturahmi. Dan kita harus habluminannas tadi. Jadi ada pengetahuan, ada pembumian pengetahuan tadi. Kalau pengetahuannya sub pertama itu sub terbaik, kan tidak logis kalau hanya masjid itu satu sub. Itu namanya pembumian. Jadi ada sub kedua, ada sub berikutnya. Kan di hadis pun juga ada disebutkan masbuk. Berarti sejarahnya, hukumnya, kita masbuk itu dimungkinkan. Itu namanya menyesuaikan situasi keadaan hablum minannas tadi. Yang paling penting lagi adalah kita bersyukur di era digital adalah menghormati tetangga. Jadi bentuk hablum minannas itu di samping kita berbuat baik kepada orang tua, menjaga silaturahmi, yang terpenting lagi adalah menghormati tetangga. Menghormati tetangga itu juga bentuk dari bersyukur kita punya mobil keren memang, wow begitu ya. Tetapi apakah harus kita bunyikan dengan klakson yang mengganggu tetangga atau pamer gitu ya? Aneh. Mungkin kasuistis saja, sebagian orang kalau punya sesuatu hal yang baru, kalau tidak dipuji, dia merasa tidak hidup. Akhirnya dia mencari perhatian supaya kendaraan yang dia beli baru itu diperhatikan orang dan dibilang wow begitu kan. Atau dia punya apa namanya speaker aktif digital yang luar biasa, kalau tidak dibombastiskan pendengar, didengarkan ke tetangga-tetangga, ini menjadi persoalan. Belum lagi persoalan misalnya limbah-limbah dapur kita, persoalan asap dan seterusnya. Jadi menghormati tetangga ini bukan karena kita takut, karena perintah Allah, perintah agama kita. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak berbaik dengan tetangganya. Sekalipun tetangganya itu apa namanya berbeda agama, bukan sekedar berbeda suku, berbeda agama sekalipun. Maka di hari raya Idul Adha yang sudah kita lewati kemarin, pembagian hewan korban itu, daging korban itu maksud saya, itu kan tidak seperti pembagian zakat fitrah. Jadi warga yang ada di lokasi tempat kita berkorban itu, mau miskin, mau kaya, mau beragama Islam atau tidak, mereka semua dapat
1: berbahagia bersama.
0: Berbahagia sama, berbagi kan. Ada satu kampung bukan dagingnya yang dibagi. Maksud saya bukan daging mentahnya dibagi, tapi sudah tinggal makan. Jadi dibagi ke warga itu, mau dendeng, mau sup, atau mau apa nih, rendang, tinggal diambil. Ada
1: karena, biasa.
0: Setelah saya tanya sama tokoh masyarakatnya, kenapa dibuat begini Buya? Iya, kita pernah punya metode bagi daging. Tidak semua warga yang punya kemampuan untuk mengolah daging, untuk makan saja dia sudah susah. Akhirnya dia jual tuh daging kurban. Nah, sementara dalam pandangan kita kan terjadi khilafiyah nih. Boleh nggak menjual daging korban ya, yang menjual bagaimana, yang membeli bagaimana. Daripada kita kan di agama kita nih, jangankan yang haram, yang meragukan saja kan kita perlu berhati-hati. Jadi berkumpullah tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya dibuat sistem begitu, daging korban itu diolah. Jadi diterima warga itu sudah masak. Dia tinggal milih, kalau dia rendang tinggal milih sesuai porsinya, hitung-hitungan dia kan. Nah, kalau dia milih apa namanya sup, tinggal pilih, akhirnya tinggal makan. Ini substansinya kan bukan memakan hak orang, tapi substansinya adalah kebersamaan, silaturahmi. Akhirnya mereka yang berharap makan daging hanya di sana, makan daging untuk undangan, merasa diwongke kalau bahasa orang Jawa, kalau bahasa kita itu apa tuh, dimanusiakan. Bukankah ini yang hilang di era digital hari ini? Kita kaya raya, kita punya pengetahuan dan kita akan berbuat sesuai pengetahuan kita. Gara-gara di era digital ini kita kurang sensitif. Kenapa mobil motor itu ada lampu sen kiri ke kanan? Ini kan dalam rangka sosial. Kan nggak mungkin setiap belok kanan, woi aku nak belok kanan. Untuk minimalisir itu maka ada digitalnya, dibuat sen kanan supaya orang yang tadinya mau lurus memberi ruang kepada kita mau belok kanan. Ini di jalan raya, apalagi di di rumah kita, tetangga kita, karena orang yang pertama yang akan apa namanya membantu kita itu adalah tetangga. Dan rezeki yang harus kita syukuri adalah di antaranya punya tetangga yang care, yang baik. Kita kadang di rumah kita sudah bagus, tetapi kita dapat ujian atau dapat nikmat tetangga kita kurang bagus. Ya kadang atas nama agama juga tuh Pak Harun. Apa salahnya dong kita buat pengajian di rumah ini sampai jam 11 malam. Pengajiannya bagus, tapi gendang rebananya, suara mic-nya itu membuat tetangga tidak perlu dibesarkan kan begitu.
1: Sampai tengah malam ya.
0: Sampai tengah malam. Kecuali itu di aula yang memang kayak kita di RRI ini kan ada sistem yang membuat tetangga tidak terganggu. Kadang ada orang karena ini kebersamaan, karena ini agama, enggak usahlah ya. Ya, bukankah hukum itu ada pengecualian-pengecualian? Pengecualian-pengecualian itu memang 1-2, tidak mungkin akan banyak kan. Hukum mencuri, potok begini-begini, pasti ada pengecualiannya. Karena di zaman Umar bin Khattab ada orang mencuri karena di musim panceklik, maka akan berubah apanya itu. Dia mencuri karena di saat itu musim ceklik.
1: Lapar.
0: Tak ada lagi pilihan. Bahkan hukum yang haram pun menjadi halal. Hanya daging ini yang bisa dimakan. Kan ada orang janda punya anak sekian, dia punya seekor kuda, bukan disembelihnya kudanya, tapi dipotong sikit-sikit, dipotong dulu pahanya kan. Berarti kan bangkai itu dalam hukum Islam. Ketika Umar mencium bau makanan itu begitu menggoda, dia datang kepada rumah tadi dan orang tuan rumah tadi mengatakan daging ini halal buatku tapi haram buatmu. Umar kan bertanya, kok bisa pula halal untukmu haram bagiku? Rupanya dia memasak daging kuda itu sedikit-sedikit, potong dulu kaki kiri yang belakang, nanti potong lagi yang depan. Akhirnya Umar bertanya, kenapa engkau buat begini? Karena tidak ada lagi yang lain kumakan semenjak suamiku meninggal. Tidak ada yang peduli, tetangga pun tak peduli kan, hanya itu yang dia makan. Akhirnya Umar memberitahu, akulah Amirul Mukminin. Akhirnya membawa makanan. Kalau cerita-cerita, kisah-kisah seperti ini diceritakan dalam rangka bersyukur, apalagi di era digital, sepertinya banyak dosa yang sudah kita lakukan kan. Belum lagi kita memposting makanan, niat kita bagus sebetulnya, bersyukur atas apa yang kita makan, tapi kita kan kurang sensitif. Mereka yang melihat status kita itu, apakah mereka semuanya sudah bebas dari makan, maksud saya sudah bebas dari makan nih, sudah makan atau belum, atau malah malah lagi menahan lapar. Ini yang kita maksud dalam tema ini, menjaga hubungan sosial. Karena menjaga hubungan sosial ini kan tergantung bentuk sosial di daerah setempat. Maka kenapa kita harus menjaga hubungan sosial? Allah mengingatkan, aku berikan engkau berapa sejumlah nikmat, tetangga baik, kerja baik, orang kerja ke sawah, orang kerja ke tambang. Kita kerja hanya di ruangan, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu kan sesuatu hal yang membuat kita harus bersyukur. Maka Allah mengingatkan, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Kenapa kita dibilang begitu? Supaya kita mengukur. Wah, misalnya saya sekarang di RRI ini, ada orang lewat di depan RRI jual es tontong, es lilin, panas-panasan kan, untuk mendapatkan untung 30.000. Sementara saya duduk di RRI ini contoh misalnya, saya tidak sepanas mereka. Ini kan sesuatu hal yang pantas kita syukuri. Bukan berarti kita harus membeli es tontong, yang enggak juga maksudnya. Maksudnya, alhamdulillah ya Allah, pekerjaanku sudah begini. Nanti bentuk syukur kita itu kita berbuat baik. kepada anak istri, kepada tetangga, dan berkata-kata baik, dan menggunakan digital ini, teknologi ini. Misalnya kita posting Bapak Estontong tadi untuk membantu bisnisnya, atau kita punya kemampuan marketing, kita edukasi, kita beri dia pancing dan seterusnya.
1: Baik Ustaz, sebelum kita teruskan, kita jeda. Setelah itu nanti kita akan buka interaktif di 0761236006. Kita nampuan, kami akan buka teleponnya setelah jeda berikut ini.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong. Abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih adek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
2: Iya abang. Terima kasih abang.
4: Sama-sama adek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: FM, suara budaya Riau.
5: Baik, itu poin kita lanjutkan orang religi kita lebih kurang 10 menit ke depan, 12 menit ke depan. Kita manfaatkan waktu yang tersisa. Yang bertanya silakan di 0761236666. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Arun.
5: Ya, silakan Bu dengan Ustaz kita.
6: Iya, Ibu Stur.
5: Ya. Silakan,
6: assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana ya, kabarnya Ustaz semuanya?
5: Alhamdulillah
7: Bunda.
6: Yang kan Ibu tanyakan bersosial dengan tetangga kita sebelah dinding. Ini sebelah dinding nih. Tapi tetangga Ibu itu dia non muslim. Jadi Ibu kan bikin rendang. Kalau rendang itu kan makin matang makin keras baunya. Makin keras bakal ke mana tuh?
5: Menyongi ya Bu
6: ya? Ya benar-benar makin matang makin mantap. Apanya baunya?
5: Bunyinya nih.
6: Ya. Jadi Ibu kasih tetangga Ibu tuh kan. Ibu tetangga dekat, teman Ibu sama dia kan. Teman dekat Ibu. Jadi bolehkah Ibu mengasihnya itu? Sahkah Ibu berbagi? Bukan rendangnya apa-apa yang ada lah sedikit.
5: Oh maksudnya dengan yang non muslim itu ya Bu?
6: Nah Ibu kasih lah itu. Sahkah itu Ibu kepada tetangga Ibu seperti itu yang non muslim?
7: Iya.
6: Nah, itu
7: ya.
6: Yang Ibu tanyakan Ustaz.
7: Baik.
6: Jadi itu ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu kirimkan satu buah pantun dulu.
5: Iya.
6: Bukan talam sembarang talam. Talam di bawah makam Bajambah. Bulan Muharram, bulan mulia, ingatkan amal kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini. Penampilan berikutnya, kalau masih ada yang tersambung, kita sapa juga dulu. Mungkin silakan di 0761236666. Ya, kalau belum kita langsung jawab dulu Ustaz. Kita hematkan waktunya.
7: Baik. Terima kasih kepada Bunda Surtini.
5: Ya.
7: Manyonge rindang deuna.
5: Balik dinding.
7: Rumah sekarang memang konsepnya banyak begitu, Pak ya.
5: Iya. Kita memang, sapa dulu nih Ustaz, enggak apa-apa kita ini ya. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo.
8: Ya, halo.
5: Kuatkan sedikit, Pak. Dari mana tadi? Ya.
8: Dengan Dai.
5: Dai.
8: Di inhale.
5: Pak Dai di inhale.
8: Iya. Ini di luar tema ya, Mas
5: Pak
8: ya.
5: Dai,
8: ya. Mau bertanya, ini kan seandainya kita berkorban, dagingnya boleh dimakan apa tidak? Yang kita berkorban.
5: Oh, oke, okay. Kita jadi peserta kurban.
8: Tolong jawab, Mas ya, soalnya saya nggak menitau di radio.
5: Oh ya, langsung jawab Ustaz, karena dia nggak apa bisa nelfon apa. Boleh atau tidak, singkat aja mungkin Ustaz.
7: Baik, boleh kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh peserta kurban. memang sebagian kan dibagi tiga ada ya, sepertiganya memang untuk peserta korban,
5: bahkan berhak ya, saya bukan hanya boleh tapi berhak malah
7: boleh ha, memang diprioritaskan.
8: Kalau yang berakikah mas
5: akikah,
7: oh akikah, akikah itu kan tidak ada aturan boleh atau tidaknya, dan itu diberikan sebagai tanda syukur kepada semua orang sebagai mengiklankan.
8: Enggak, anak. Kita makan dagingnya, Pak.
7: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak ada, enggak ada apa, batasan ya. Boleh atau tidaknya.
5: Boleh semua
7: boleh,
5: ya.
7: Boleh semua.
8: Kalau korban tadi boleh juga ya.
7: Ya, boleh juga. Kalau korban justru sepertiganya itu berhak kita. Ada dibuat batasannya kan?
8: Iya. Iya, makasih ya. Atas apanya infonya, Mas ya.
7: Baik. Baik.
8: Ustaz. Dengan Ustaz siapa ya, Ustaz?
7: Saya Ar-Rahman Alamsah.
8: Iya, ya makasih mas.
5: Yuk.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat di Inhale.
7: Dayat ya.
5: Inhale. Ya, kembali ke Bu Surtini tadi, memberikan makanan kepada saudara yang non-Muslim.
7: Ah ini justru dianjurkan Nabi nih, Bunda Surtini ya.
5: Hablum minannasnya.
7: Hablum minannas. Bahkan dianjurkan misalnya kita masak sayur. Tidak banyak yang bisa kita bagikan, dianjurkan perbanyak kuahnya. Kita hanya menjalankan perintah Allah, perintah Nabi. Karena ada sebagian tetangga nih, Mas Harun, Bang Harun, kita beri dia tak mau kan. Tapi ada tetangga yang baik, walaupun dia tak suka dia terima. Nanti dia kemas, ya kan? Macam mana dia caranya, nanti berbalas. Piring yang kita apa tadi dibalikkan berisi. Budaya ini dulu di daerah kita kan sering deh ya.
5: Iya di kampung-kampung.
7: Kampung-kampung ya kita kasih, misalnya kita baru balik, anak kita baru balik misalnya dari Tanjung Pinang datang Pekanbaru, dia ada oleh-oleh kita beri tetangga. Nanti tetangga itu pun beri balik. Yang jadi soal hari ini terkadang tetangga kita nak balas tak payah. Susah dia balas, akhirnya piring tak balik-balik.
5: Padahal tidak harus dibalas ya.
7: Padahal tidak harus dibalas.
5: Karena memang tidak ada
7: kewajiban kita, kebaikan kita sama tetangga saja yang kita wujudkan. Jadi bahkan ada saking maunya dia apa namanya berbaik sama tetangga, dia dah siapkan piring untuk sekali pakai. Piring-piring apa namanya itu yang sering dipakai oleh ketering itu.
5: Oh iya.
7: Jadi dia tahu nanti ini akan susah kalau pakai
5: piring. Enggak usah dibalikkan piringnya, nah, bilang gitu ya. Piring plastik yang tipis itu ya.
7: Karena niatnya memang sungguh untuk
5: berbagi,
7: dia tidak berharap balik.
5: Bahkan piringnya pun
7: sudah disiapkan.
5: Memang disiapkan, kalau enggak dibalikkan enggak apa-apa.
7: Ada tetangga yang saya buat lihat begitu, akhirnya saya tanya, spon ya istilahnya ya, yang putih.
5: Iya, spon ya, yang putih.
7: Putih-putih itu. Kenapa setiap ngasih
5: ada juga piring ini? Plastik yang murah meriah gitu kan. Ya. Istilahnya ya, kalau enggak dibalikkan pun enggak apa-apa lah.
7: 5 ribu ribuan itu kan.
5: Bahkan 3-5 ribu malah.
7: 3-5 ribu ya. Itulah jawaban tetangga itu. Tapi Pak Ustadz bilang
5: Berbagi.
7: Saya supaya berbagi saya itu berkah. Saya tidak berharap lagi balik sama piring-piringnya pun. Kadang kita gara-gara piring jadi kemana-mana, percuma aja kasih sama tetangga itu piring, bentar balik, ya kan? Jadi merusak ibadah.
5: Yang saya kasih makanannya bukan piringnya, gitu. Kalau piring-piring bagus kan sayangnya kan. Tapi kalau disengaja memang piring yang istilahnya yang memang sekali pakai tadi ya, atau kalau tidak dibalik tidak.
7: Akhirnya tidak merusak amal itu kan? Karena Bang Harun, amal ini kadang mudah kita buat. Yang susah itu menjaga amal tadi,
5: menjaga niat, menjaga hati ya.
7: Menjaga hati tadi, gara-gara piring rusak semua kan.
5: Iya. Baik, untuk penanya berikutnya kami tunggu kembali 0761-23606. Boleh bergabung di pertanyaan layanan WhatsApp 0811-76-00-959. 0811-76-00-959. Iya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan, Ustaz.
7: Baik, hadirin pendengar radio RRI Pro 4, kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dengan menjaga hubungan sosial di era digital ini. Bentuk bersyukurnya itu dalam hablum minannas. kita di, seperti yang saya sampaikan tadi, di samping kita berbuat baik kepada orang tua, menjaga silaturahmi, menghormati tetangga. Mewujudkannya, bagaimana mewujudkannya di media sosial? Maka jadikanlah media sosial itu sebagai sarana dakwah, penyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan itu tidak harus ada ayat yang kita tulis. Kita menyampaikan saja satu tambah satu itu dua loh. Nah, mungkin bagi kita itu sepele, tapi terkadang itu dilihat orang menjadi sebuah inspirasi. Terus menjaga etika bermedia sosial. Memang di tengah-tengah masyarakat kita, ketika kita sopan, ketika kita santun, kita justru disepelekan. Itu urusan lain. Kita hanya diperintahkan Allah untuk beretika. Orang punya etika itu kan bukan berarti lemah. Orang punya etika itu bukan berarti dia harus berkompromi dengan dengan hal yang tidak bagus. Tetapi kita beretika di media sosial itu adalah bentuk wujud kita menjaga hablum
5: minannas.
7: Yang ketiga, memanfaatkan media sosial itu untuk ajang silaturahmi. Saya menyapa Bang Harun melalui WA, saya menyapa Bang Harun melalui kontak apa tadi, tanya jawab. Itu juga memanfaatkan media sosial. Terus yang terakhir, menjaga kesinambungan antara dunia maya dengan dunia realitas nyata. Yang nyata. Jadi kalau di dunia maya mungkin kita agak bebas berbicara, tetapi bukan tidak ada batasan, siapapun pasti akan tersinggung ketika ada rasa-rasa melampaui batas gitu ya. Nah, kalau di dunia realitas bukan sekedar bicara aja yang kita jaga, pandangan, sikap dan seterusnya kan begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bijaklah kita menggunakan media sosial, bukan karena kita dibatasi kebebasan, tetapi Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Tetapi kalau kita bicara dunia viral, memang semakin gila kita di dunia sosial ini semakin banyak untungnya.
5: Semakin menyalah malah semakin itu ya.
7: Itu pula
5: banyak yang komen. Jadi akhirnya orang tidak peduli. Yang penting banyak yang komen.
7: Banyak komen, apalagi ada ujung-ujungnya pimacu kan. Pimacu itu piti masuk acu.
5: Karena yang dinilai oleh yang memberikan uang itu pihak IT misalnya kan. Bukan karena postingan ini baik, postingan ini bagus, enggak. Penting banyak orangnya. Mau baik mau buruk penting banyak, jumlah yang dihitung.
7: Viral dia.
5: Bukan kualitasnya.
7: Ada sponsor, ada donatur, lama-lama kan itu jadi targetnya. Allah menguji itu, menguji kita tuh Bang Harun. Kita tetap istiqomah menjaga
5: postingan yang baik,
7: untungnya yang baik, atau
5: ikut-ikutan. Yang penting banyak.
7: Penting banyak. Kita kan bisa lihat mereka.
5: Kadang-kadang alasannya, ini kan cuma settingan ya.
7: Iya.
5: Jadi, padahal kan yang konsumsi kan orang banyak.
7: Sandiwara misalnya, cece. Padahal yang buka itu tidak semuanya seperti kita kan. Makanya sekarang sudah ada undang-undang tidak boleh memposting foto seseorang kalau seseorang itu tidak memberi izin. Kita tidak boleh memotong sembarangan orang di tempat umum,
5: mengedit apalagi
7: sudah ada AI sekarang kan. Jadi kenapa ini harus kita bahas di tahun baru hijrah ini, supaya kita pindah dari kebiasaan-kebiasaan kebanyakan orang kepada yang dituntun dan yang diajari Nabi.
5: Tetap istiqomah pada kebaikan.
7: Tetap istiqomah pada kebaikan. Salah satunya RRI ini saya bersyukur masih on the track untuk menyampaikan dan menyiarkan kebaikan-kebaikan.
5: Insya Allah.
7: Mudah-mudahan tetap diberkati dan dirahmati oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Baik, kita tutup Ustaz dengan doa untuk majelis saja. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Terima kasih Citra Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru dan kita sudah masuk di sesi tepak siang hari ini Jumat 19 Juni 2026 ya. Dan tepak siang hadir menemani waktu Anda dengan lagu-lagu, suguhan lagu-lagu daerah Nusantara yang kaya akan budaya dan kearifan lokalnya dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Dan setiap lagu pasti memiliki cerita dan identitas yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau berbicara tentang kehidupan saat ini, rasanya hampir tidak ada yang lepas dari telepon pintar ya, dari membeli kebutuhan rumah tangga, memesan makanan, sampai menjual hasil usaha. Semuanya kini dapat dilakukan hanya melalui sentuhan jari. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi digital atau e-commerce, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau dulu kita ingin belanja, kita harus datang langsung ke pasar, pergi ke tokonya. Sekarang cukup membuka aplikasi, memilih barang yang diinginkan, lalu menunggu barang sampai di rumah. Nah, kemudian ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekarang, benar kan? Dan kita juga menikmatinya. Tapi Cik Tuan dan Puan, ekonomi digital itu bukan hanya tentang belanja daring. Di baliknya terdapat peluang usaha yang sangat besar. Banyak pelaku UMKM yang mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah tanpa harus membuka cabang usaha. Bahkan banyak ibu rumah tangga sekarang, mahasiswa sampai pensiunan yang memanfaatkan platform digital untuk menambah penghasilan. Dan produk lokal yang dulunya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia, Cik Tuan dan Puan. Jadi kemajuan teknologi memang bukan membuka banyak kesempatan ya, tapi sebagai pengguna kita juga harus bijak. Jangan sampai kemudahan berbelanja membuat kita jadi lebih konsumtif dan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, catatannya, kita harus memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif, baik untuk belajar, bekerja, maupun mengembangkan usaha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Kembali ke ekonomi digital tadi, saudara ya, yang sudah ekonomi digital sekarang sudah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan kita, ya kan? Dan salah satu manfaat yang paling terasa itu adalah kemudahan akses. Jadi saat membutuhkan barang tertentu, kita tidak lagi menghabiskan banyak waktu mencari ke berbagai tempat. Jadi cukup platform digital, berbagai pilihan lengkap dengan informasi harga dan ulasan pembeli juga sudah bisa kita lihat ya. Dan bagi pelaku usaha kecil, saudara, kehadiran e-commerce itu menjadi peluang yang sangat berharga. Karena dengan biaya yang relatif rendah, produk dapat dipasarkan maksudnya ke wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan metode penjualan konvensional. Ya misalnya aja ya, kerajinan tangan, makanan-makanan khas, atau produk budaya lokal sekarang sudah semakin mudah dikenal masyarakat luar. Dan ini tentunya membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ya. Dan di sisi lain, saudara, ekonomi digital juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, mulai dari kurir, pengelola toko daring, pembuat konten promosi, sampai fotografer produk pun menjadi bagian dari ekosistem digital yang terus berkembang. Tapi kemudahan ini harus diimbangi ya dengan literasi digital yang baik, karena kita perlu berhati-hati terhadap penipuan, menjaga keamanan data pribadi, dan memastikan transaksi dilakukan melalui platform yang terpercaya. Jadi kita harus cerdas, bukan hanya pandai menggunakan teknologi, tapi juga harus memahami manfaat dan resikonya. Karena itu, kita harus menjadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekedar mengikuti tren ya, saudara. Dan ekonomi digital ini akan terus berkembang. Yang penting adalah bagaimana kita harus mampu beradaptasi dan memanfaatkannya secara bijak, saudara. Jadi sebelum membeli sesuatu secara daring, biasakan untuk membandingkan harga ya, membaca ulasan, dan memastikan barang yang dibeli memang sesuai kebutuhan. Jadi kebiasaan-kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengelola keuangan keluarga kita dengan lebih baik. Dan bagi yang memiliki usaha kecil, jangan ragu ya memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi. Jadi mulailah dari langkah sederhana seperti memotret produk dengan baik, memberikan pelayanan yang ramah, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Itu adalah modal utama dalam dunia digital. Karena pelanggan puas, mereka akan kembali dan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Jangan lupa untuk terus belajar ya, Ci Tunang Puan, karena dunia digital sekarang berkembang sangat cepat. Jadi pengetahuan baru akan membantu kita lebih siap menghadapi berbagai perubahan. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat, manfaat atau mudaratnya sangat tergantung pada cara kita menggunakannya. Semoga saja kemajuan ekonomi digital dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas usaha, dan memperkuat perekonomian keluarga. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, Cik Tunang Puan, dan mari terus mencintai budaya bangsa melalui lagu-lagu daerah Nusantara yang selalu menemani perjalanan kita. Salam budaya, salam hangat, dan selamat menikmati suguhan lagu daerah Nusantara berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan bersama Fajriya Hidayati. Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat 19 Juni 2026. Mata uang Garuda bahkan kembali menembus level psikologis Rp17.800 per dolar Amerika Serikat seiring penguatan dolar yang masih berlanjut di pasar global. Berdasarkan data Bloomberg, hingga pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, rupiah di pasar spot dibuka melemah 47 poin atau 0,26% ke posisi Rp17.841 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini melanjutkan tren negatif setelah sehari sebelumnya pada Kamis 18 Juni 2026. Rupiah ditutup turun 32 poin ke level Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Tekanan terhadap rupiah datang dari penguatan dolar Amerika Serikat yang mencapai level tertinggi dalam satu tahun.

Kita ke kabar selanjutnya, Jetuan dan Puan. Pemindahan Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau ke Stadion Utama Riau ditargetkan sebelum pelaksanaan puncak hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan bersempena dengan hari jadi ke-69 Riau, PLT Gubernur meminta agar mengoptimalkan aset daerah. Salah satunya adalah pemanfaatan Main Stadium Riau atau Stadion Utama Riau. Nantinya rangkaian hari jadi Riau akan dipusatkan di sana. Ada penanaman pohon, senam massal, hingga lomba permainan tradisional khas Riau. Mengingat hal itu dan sesuai arahan Pak Gubernur, kata Sekda, kantor KONI Riau akan dipindah ke Main Stadium sebelum hari jadi ke-69 Riau. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan dan Puan. Semoga Cituan dan Puan dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Cituan dan Puan, hari ini Jumat 19 Juni 2026, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan dari rangkaian Tepak Siang Jelang Tepak Petang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dengan program-program menarik mulai dari Teras UMKM hingga pukul 12 nanti, dan juga program-program lainnya tentunya akan disajikan juga lagu-lagu yang akan menemani siang menjelang petang Cituan dan Puan hari ini. Satu lagu dari Manado, ada Koni Mamahit, Polo Pakita Sayang, sudah kita nikmati sebagai pembuka. Dan setelah ini akan ada lagu dari Maluku, dari Evan, Oh Latte, Cituan dan Puan. Jadi mana-mana nanti kita akan update informasi seputar kuliner UMKM mana yang direkomendasikan, yang sepertinya Cituan dan Puan wajib untuk mencobanya.

0: 3M di tepak siang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Satu tembang lagu dari Denny Caknan ada Los Dolcetto. Dan pun kita masih dalam rangkaian Teras UMKM siang hari ini. Pada edisi Teras UMKM kali ini, saya ingin mengajak Cik Tuan dan Puan mengenal salah satu kuliner malam yang sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang Kota Pekanbaru. Kebetulan hari ini Jumat dan besok adalah Sabtu serta Minggu, artinya sudah masuk waktu weekend, akhir pekan. Jadi sangat-sangat bagus untuk quality time bersama keluarga. Nah, mungkin salah satu rekomendasi kuliner ini akan menjadi sesuatu yang istimewa untuk Cik Tuan dan Puan lakukan bersama keluarga ya. Makan bersama keluarga maksudnya. Nah, mie tek-tek. Iya, jadi mie tek-tek ini berasal dari bunyi yang khas yang dihasilkan penjual mengetuk wajan atau peralatan masaknya ketika sedang berjualan. Bunyi tek-tek itulah yang kemudian menjadi ciri khas sekaligus penanda kehadiran kuliner rakyat yang satu ini. Dan mie tek-tek Ajo Midun, nah ini adalah salah satu kuliner malam yang sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang Kota Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Kita akan nikmati dulu lagu berikut sampai habis.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dengan Teres UMKM Cituan dan Puan. Mie tek-tek. Di Pekanbaru, salah satu penjual mie tek-tek yang cukup dikenal adalah Ajo Midun. Hebatnya, beliau telah menekuni usaha ini selama hampir 50 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang menunjukkan konsistensi dalam menjaga cita rasa dan juga kepercayaan pelanggan dari generasi ke generasi, Cik Tuan dan Puan. Mie tek-tek Ajo Midun menawarkan berbagai pilihan menu seperti mie tek-tek rebus, kemudian ada mie tek-tek goreng, nasi goreng, hingga aneka menu lainnya yang cocok dinikmati saat malam hari. Namun, menu yang paling banyak dicari tentu saja adalah mie tek-tek yang disajikan hangat dengan racikan bumbu sederhana tapi dapat dipastikan kaya rasa, Cik Tuan dan Puan. Dengan harga sekitar Rp15.000 per porsi, pelanggan sudah dapat menikmati semangkuk mie tek-tek yang mengenyangkan serta menggugah selera. Harga yang ramah di kantong menjadikan kuliner ini tetap diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Kesimewan mie tek-tek Ajo Midun bukan hanya pada rasanya, Cik Tuan dan Puan, tetapi juga pada nilai sejarah dan pengalaman yang menyertainya. Menikmati seporsi mie tek-tek di gerobak sederhana sambil mendengar suara hiruk-pikuk kota di malam hari menghadirkan suasana yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi Cik Tuan dan Puan yang ingin mencicipinya, mie tek-tek Ajo Midun buka setiap hari mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di Jalan Diponegoro, Simpang Jalan Lingga, Pekanbaru, tepat di deretan sebelum Hotel Besar, Hotel Arya Duta, Cik Tuan dan Puan. Nah, selain melayani makan di tempat, mie tek-tek Ajo Midun juga melayani pesanan untuk dibawa pulang. Pembayaran dilakukan secara tunai dan tersedia dia area parkir gratis bagi pelanggan. Cik Tuan dan Puan, usaha kuliner seperti mie tek-tek Ajo Midun bukan sekedar tempat makan, karena di balik setiap porsi yang disajikan terdapat kisah perjuangan, ketekunan, serta semangat UMKM yang terus bertahan menghadapi perubahan zaman. Mari kita sama-sama terus mendukung usaha-usaha lokal yang telah menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Pekanbaru dengan membeli produk-produk UMKM Kota Pekanbaru.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu suruh sini duduk, duduk, duduk sini, duduk, duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita. Dan di
1: gitu
0: sini.
1: Loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is mulut orang inilah sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar pertama. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhitung dari Januari hingga pertengahan Juni 2026 sudah berhasil mengumpulkan pendapatan asli daerah sebesar Rp23,72 miliar dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor. Capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan untuk semester pertama tahun 2026 serta naik sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Ia menjelaskan tingginya capaian BBNKB membuktikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban terus alami peningkatan. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan BBNKB.

Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis menetapkan seorang warga desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis berinisial S, 54 tahun, sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan sekitar 180 hektar lahan di wilayah tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan mendalam sejak kebakaran terjadi pada 18 Maret 2026 lalu. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada 8 Juni 2026, penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat S sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Bengkalis Ibtu Yon Mabel mengungkapkan, kasus ini bermula dari laporan adanya kebakaran lahan di kawasan Jalan Gerilya, Dusun 4, Kelapa Sari, Desa Pedekik. Petugas kemudian melakukan pengecekan melalui dashboard lancang kuning dan menemukan titik api di lokasi. Tim Satreskrim langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, titik awal api ditemukan berada di lahan yang dikelola oleh tersangka. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Rangkaian musik informasi Cituan dan Puan pukul 12:08 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Fajri Yahdiati di sini. Kita akan jelang nanti rangkaian sholat Jumat langsung bersama penyiar kita yang sudah ada di Masjid Agung Raya An-Nur, dan kita akan bergabung dengan program satu juga tentunya nanti. Cituan dan Puan, bagi sebagian wisatawan, memilih destinasi liburan bukan cuma soal pemandangan indah atau kuliner enak. Rasa aman, stabilitas, dan suasana yang tenang juga jadi pertimbangan penting. Setiap tahun, Institute for Economics and Peace atau IEP merilis Global Peace Index atau GPI, indeks yang mengukur tingkat kedamaian negara-negara di dunia. Pada 2026, indeks ini mencakup 163 negara dengan 23 indikator penilaian, Cituan dan Puan. Mengutip dari Condé Nast Traveler, Islandia kembali dinobatkan sebagai negara paling damai di dunia. Dan posisi ini bukan hal baru bagi Islandia, karena negara ini sudah menempati peringkat pertama selama 19 tahun berturut-turut, Cituan dan Puan. Lantas, adakah negara lain yang juga dinobatkan dengan suasana yang paling damai? Nah, yang pertama sudah pasti posisi Islandia ya. Karena Islandia ini sudah jadi negara yang paling damai di dunia selama 19 tahun berturut-turut. Tingkat kriminalitasnya sangat rendah, tidak adanya tentara tetap, serta posisi geografis yang tidak berbatasan darat langsung dengan negara lain, akhirnya membuat Islandia ini relatif jauh dari konflik-konflik perbatasan besar ya, Cituan dan Puan. Kemudian ada Selandia Baru, naik satu peringkat ke posisi kedua. Selandia Baru yang dikenal juga sebagai negara dengan tingkat kejahatan kekerasan yang rendah, Cituan dan Puan. Tata kelola pemerintahan yang transparan juga ikut memperkuat posisinya, dan faktor lain yang mendukung adalah letaknya yang cukup jauh dari banyak zona konflik dunia, sehingga negara ini jadi relatif lebih stabil dan aman. Kemudian Swiss, waduh, ini negara tujuan saya ini. Amin, mudah-mudahan suatu hari ya. Meski turun satu peringkat, Swiss tetap berada di tiga besar, dan negara ini sudah lama dikenal dengan sikap netral. Pendapatan per kapitanya juga sangat tinggi dan tingkat kriminalitasnya rendah, Cituan dan Puan. Kombinasi ini membuat Swiss tetap konsisten masuk jajaran negara paling damai dari tahun ke tahun. Kemudian ada Slovenia di posisi keempat, kemudian ada Irlandia di posisi kelima, dan di posisi keenam ada Austria, kemudian ada Portugal di posisi ketujuh, ada Singapura, waduh, negara tetangga kita. Satu-satunya negara kota dalam daftar ini adalah Singapura, Cituan dan Puan, berada di posisi kedelapan. Negara tetangga Republik Indonesia ini dikenal dengan tingkat kriminalitasnya yang sangat rendah serta stabilitas politiknya yang kuat. Konflik internal yang minim juga membuat Singapura menjadi salah satu negara paling damai di Asia, Cituan dan Puan. Kemudian Finlandia, dan yang terakhir ada Jepang di posisi ke-10. Masuknya Jepang ke-10 besar menjadi catatan penting bagi Asia, karena negara ini naik 3 peringkat tahun ini, dan tingkat kriminalitas yang rendah, konflik domestik yang minim, serta stabilitas institusi yang kuat membuat Jepang menjadi salah satu dari sedikit negara non-Eropa yang akhirnya masuk daftar teratas. Jadi Cituan dan Puan sudah berencana akan liburan kemana?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1960.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan selanjutnya kita akan bergabung ya dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Kami akan hadirkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini dan kita akan segera jumpai rekan kami ada Pranoto yang bersama Anda selanjutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saudara pendengar RRI Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian,

0: Siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur, Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah atau 19 Juni 2026 Masehi. Dan adapun waktu Jumat masuk pada pukul 12 lebih 19 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan pendengar, untuk petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau hari ini adalah khotib pada sholat Jumat kali ini Buya Dr. Haji Zulkarnain Umar MSI MMAG. Serta yang akan memimpin kita dalam sholat berjamaah sebagai imam adalah Ustadz Ismail Ihsan S.E.I.M.M. Al-Hafiz, sebagai kori Ustadz Musliadi S.H. dan muazin Ustadz Musliadi S.H. Dan pendengar, marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut rincian keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam, di mana waktu mustajab untuk berdoa dan terdapat waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayuhal hadirun, ya ayuhal muslimun, ya ayuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت أو كما qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat, hamba-hamba kekasih Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapannya. Dengan ucapan kita bersyukur, ucapannya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Semoga ucapan ini kita untaikan pula masuk ke dalam perasaan, sehingga kita mengiktirafkan semua apa-apa yang ada, kita alami, yang kita rasakan, yang kita tempuh, yang ditetapkan pada kehidupan kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ucapan dan perasaan teruntaikanlah dalam perbuatan, semakin tambah taatnya kita kepada Allah. Semoga tiga untaian, ucapan, perasaan dan perbuatan, menjadi amal kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dalam setiap waktu, dalam setiap kita merasakan nikmat Allah itu, dengan untaian ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu untaian itu kita untaikan pula ucapan penghormatan kepada baginda Nabi SAW. Dia adalah rahmat bagi sekalian alam. Tidaklah sempurna kebaikan kecuali kebaikan yang Allah sempurnakan kepada dia, yang Allah pun bersalawat padanya. Maka pantas dan sangat pantas, wajib kita berselawat padanya agar kebaikan-kebaikan kita berbuah kebaikan yang meniru, yang mengikuti kebaikan yang diuntaikan dia, yang telah Allah berikan penghormatan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, Jumat ini khatib berwasiat untuk diri khatib, tepatnya tanggal 4 Muharram tahun 1448 Hijriah. Bersamaan dengan itu, tahun Masehinya yang sangat familiar kita, hari ini tanggal 19 Juni tahun 2026. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar takwa dalam segala urusan, dalam setiap keadaan, dalam setiap yang kita rasakan, dalam setiap ketetapan, dengan sebenar takwa. Apa itu takwa? Dengan sebenar-benar berusaha menyempurnakan apa yang Allah perintahkan, dan sebenar-benar berusaha meninggalkan semua apa yang Allah larang dalam segala kehidupan kita, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka wasiat takwa hari ini khatib memberi tema kilas balik perjalanan tahun yang lalu, melangkah pada tahun yang akan datang, yaitu bermuhasabah tahun 1447 Hijriah, dan bari terus bermujahadah dan istiqomah, terus istiqomah dan bermujahadah untuk menempuh ridho Allah pada tahun 1448 Hijriah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap yang dilalui oleh seseorang dalam masa kehidupannya, baik itu detik, menit, jam, hari, bulan dan tahun, pasti meninggalkan sesuatu bekas. Bekas itu disebut dengan pengalaman. Sebanyak pengalaman dalam kehidupan kita, hanya ada dua pengalaman. Yang pertama, pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, pengalaman yang menyusahkan, pengalaman yang menyedihkan. Lalu kita sudah melalui tahun 1447 Hijriah. Bagaimana bekas-bekas yang kita tinggalkan, detik-detik yang telah kita tinggalkan, menit-menit yang telah kita tinggalkan, jam yang telah kita tinggalkan, hari yang telah kita tinggalkan, bulan yang telah kita tinggalkan, tahun 1447 Hijriah yang telah kita tinggalkan, yang telah meninggalkan kita yang berlalu. Lalu bagaimana bekas catatan-catatannya? Bagaimana bekas pengalamannya? Adakah pengalaman yang menyenangkan? Adakah pengalaman yang menyusahkan dan menyedihkan? Jawabannya tentu ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita akan mengalami dua pengalaman. Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyusahkan atau menyedihkan. Pengalaman yang membahagiakan atau pengalaman yang membuat kita berduka. Tapi itu hanya sekedar pengalaman. Pengalaman takkan bisa ditarik lagi datang hari ini. Tapi pengalaman yang menyenangkan mesti kita pertahankan untuk tetap selalu di atas jalan kesenangan. Pengalaman yang menyusahkan dan menyedihkan mesti kita ubah dia menjadi sebuah kebaikan atau kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya pengalaman apa yang menyenangkan, lalu pengalaman apa yang menyedihkan? Beberapa hasil penelitian ketika bercerita tentang pengalaman, selalu kita bercerita tentang pengalaman yang berkaitan dengan harta yang kita usahakan, pangkat jabatan yang kita pertahankan, pengalaman dalam perjalanan kehidupan sosial dan ekonomi. Tapi sangat sedikit bercerita tentang pengalaman amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengalaman catatan-catatan salat kita? Bagaimana pengalaman, bukan soal pengamalan tapi soal pengalaman yang kita lalui, pengalaman menyenangkah kita di menyenangkahkah perjalanan salat kita selama setahun? Menyenangkankah perjalanan ibadah kurban kita yang telah kita lalui? Menyenangkankah perjalanan ibadah puasa yang telah berlalu di 1447 Hijriah? Menyenangkankah seluruh ibadah kita itu? Atau perjalanan ibadah itu masih menjadi sebuah beban yang menyusahkan? Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa pengalaman yang menyedihkan? Selalu disebut, hasil penelitian pun menyebutkan, pengalaman yang menyedihkan selalu dituturkan adalah pengalaman kesulitan mencari harta. Pengalaman yang menyedihkan adalah pengalaman ketika dirundung duka berupa kemalangan. Pengalaman yang menyedihkan ketika mendapatkan penyakit atau kesulitan dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi jarang pengalaman kesedihan yang diceritakan tentang kelalaian solat yang pernah ditinggalkan. Pengalaman solat ketika tidak disempurnakan, pengalaman lemahnya dalam membaca Al-Quran, pengalaman hilangnya solat malam, pengalaman berkurangnya sedekah di tahun yang lalu. Hampir tidak ada yang bertutur tentang pengalaman ibadah yang menyedihkan ketika ia lari dari Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sebagai seorang hamba, kita selalu berpengalaman cerita tentang dunia. Lalu bagaimana datangnya kita Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seperti apapun usaha menyenangkan untuk dunia, seperti apapun dunia ini menyedihkan, kata Imam Al-Ghazali, kesenangan atau kesedihan dunia itu hanya ujian. Lalu adakah kalian di atas jalan kesenangan itu sebagai pengalaman iman? Adakah di atas jalan kesedihan, penderitaan atau kesusahan itu sebagai pengalaman iman? Ketika itu semua menjadi pengalaman iman, itulah sebuah kebahagiaan. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semua, mari kita catat, mari kita untaikan yang telah berlalu. Adakah pengalaman iman di dalam kebahagiaan? Adakah pengalaman iman dalam kesedihan? Adakah pengalaman iman dalam penderitaan? Karena kita tidak akan ditanya seberapa banyak kebahagiaan kita di atas jalan dunia, tapi seberapa banyak, seberapa kesungguhan kita di atas pengalaman itu mempertahankan iman. Karena pengalaman itu akan dipertanyakan ketika waktu itu habis. Ketika kematian datang, yang pertanya ditanya adalah pengalaman kehidupan kita. Bukan ditanya berapa banyak hartamu ketika masuk dalam kubur, tapi dipertanyakan tentang pengalaman iman. Marabbuka, siapa yang mengatur hidupmu? Siapa Tuhanmu? Apakah uang yang menjadi Tuhan kita? Apakah harta, pangkat, jabatan yang menjadi Tuhan kita? Yang akan ditanya oleh malaikat Nukar dan Nakir. Sebagai seorang yang beriman, kita akan ditanya pengalaman iman. Siapa yang mengatur hidupmu? Siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabi yang diutus untuk kamu, yang kamu ikuti perjalanan kehidupannya, yang kau ingin juga bersama dengan pengalaman seperti mereka? pengalaman kesenangan seperti Nabi Sulaiman, atau pengalaman kesedihan seperti Nabi Ayub, atau pengalaman yang bercampur antara kesedihan dan kebahagiaan, yang dengan semua itu adalah ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, cukup kita sendiri yang mengetahui sejauh mana pengalaman iman. Di antara kebahagiaan mencari harta, mendapatkan harta, pengalaman iman dengan kebahagiaan namanya syukur. Pengalaman iman dengan kesedihan, kepayahan dan penderitaan segala bentuk ujian namanya sabar. Tinggal kita menulis perjalanan iman itu di tahun 1447 Hijriah yang lalu. Seberapa kita bersyukur dalam pengalaman iman beribadah kepada Allah Ta'ala. Solat yang kita lakukan, apakah sudah menjadi pengalaman iman? Perjalanan haji yang kita lakukan, sudahkah menjadi pengalaman iman? Kurban yang kita lakukan, yang kita laksanakan, apakah sudah menjadi pengalaman iman? Kesedihan, kepayahan, penderitaan yang kita rasakan, duka, sudahkah menjadi pengalaman iman? Atau ia cerita yang hilang begitu saja, tanpa ada bekas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, lalu jika Allah masih beri kita 4 hari di tahun yang baru, mari kita istiqomahkan di atas jalan iman. Karena tidak ada kesuksesan kecuali sukses atas iman. Nabi katakan sesungguhnya seseorang yang memiliki iman, walau hanya sebesar zarah di dalam hatinya, Allah akan ganti imannya dengan surga seluas langit dan bumi. Mari kita untaikan perjalanan kehidupan yang lalu dengan pengalaman iman, lalu kita untaikan perjalanan hidup kita yang kehadapan ini. 4 hari sudah Allah beri di tahun baru dengan pengalaman iman yang terbaik, dengan istiqomah kebaikannya, lalu kita tingkatkan mujahadah untuk sampai kepada ridho Allah, sehingga kita mati dalam kebahagiaan dengan panggilan indah kematian orang-orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai yang mematuhi perintah-perintahku, yang sudah di atas jalan syariatku, kata Allah, kembalilah dalam keadaan tenang, dan kembalilah dalam keadaan engkau senang, kembalilah dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi, karena engkau sudah menjadi hambaku, hamba dengan pengalaman iman, lalu masuklah ke dalam surga aku. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, maka 2 pengalaman saja, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyulitkan, adakah pengalaman itu di atas jalan iman? Jika pengalaman itu belum lagi di atas jalan keimanan, maka sungguh kita menjadi orang yang rugi. Bahkan takut kita nanti kelak kita menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk waktu-waktu yang ke depan, bermohon kita dan bermunajat kepada Allah agar pengalaman iman, memohon seperti mana permohonan Nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Allahumma imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan maqbulan. Ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna, keyakinan yang teguh, dan amal-amal soleh yang berlalu engkau terima, dan amal soleh kehidupan yang akan datang jika kau berikan adalah kebaikan-kebaikan, agar ketika waktu habis kami bisa bercerita indah dengan jawaban ma rabbuka Allah surabbi ma nabiyuka Nabi Muhammad SAW Nabi ma kitabuka Al-Quran kitabi wa imami ma ikhwanuka muslimin al-muslimat ikhwani. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, semoga kita mengukir indah pengalaman iman selagi masih ada waktu. Yang berlalu jadikan kesan iman, yang akan datang jadikan langkah iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang berusaha terus meninggalkan apa yang Allah larang terhadap dirinya, sehingga itulah menjadi pengalaman kehidupannya. Ketika ia ditanya, sejauh mana engkau sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang Allah larang dan menyempurnakan apa yang Allah perintahkan? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
1: Allahumma salli wa sallim.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saf lurus dan dirapatkan. Astagfirullah. Allahu akbar.

وأكبر.

0: Ewę Publicy Baksia.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Abangpo Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perompak FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perompak FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pok. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya?
2: Betul,
1: kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
1: Benar, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasa. Ini ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya, betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya, ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada... Ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada Abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada Kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo Abang dan juga Kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee, atau Bang Wisa, atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh gak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina, atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Satu bulan yang lalu, jadi langsung sudah lalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya kita juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan CR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Perasaannya jujur, karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pasangannya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan menolongkan itu sebenarnya pas pada saat sama kita
3: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saat itu orang tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga itu ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah aku coba mendengarkan lagi di.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Pendita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dan dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi.
4: Kalau dari kita gimana? Sama sih, kurang lebih kayak junior. Mungkin di Mahakamah itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan mosilanya, Kak. Itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke. Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke. Untuk kami berdua sih sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat persis atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilih, harus dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyampaikan kita itu yang paling tinggi, Kak. Jadi otomatis kita sedikit tertekan ya ketika persiapan sudah situ pesan kita. Jadi kalau kita kita itu proposal program kerja yang akan kita lakukan lebih dari bulan biasa
2: itu. Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mau disebutkan dulu sih, buat nih bahwa yang pada itu akan ikut ke kita. Terus setelah itu, kita lanjut juga, seperti berkunjung ke rumah Bersama Rocky, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu disikirkan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori ini. Ini
3: bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana satu bahasanya atau tidak bisa lagi karena emang tepat globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, dan mengangkat dari lingkungan sekolah dari lingkungan hotel yang berkulitan kita terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita ada pembicara itu campur-campur bahan tetap menaiki dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media itu masyarakat ini maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman sekalian dan teman-teman saya di kuliah dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa kita berhenti Indonesia yang berhenti benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang ada tulisan mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini sebagai teman-teman kita bisa mengenalkan kepada teman-teman kita semua tentang bahasa Melayu. Kita gak perlu malu kok kamu tahu dan kemudian kita
2: oke, betul sekali. Kalau ditanam Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah,

0: karena Perindo sendiri sempat menjadi pewaran, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewaran itu kan membuka dan menyenangkan masyarakat. Nah, dari situ jadi kalau dari Perindo sendiri mau memutuskan berhasil melayu tadi, pantun itu kita menjadi pewaran kegiatan kegiatan.
1: Oke, jadi pantunnya tuh, pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
0: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
1: Gitu. Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inaminal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyiapkan sebuah pantun?
2: Aduh, pantun perkenalan ya, kayaknya udah gue lupa.
1: Boleh gitu.
0: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
1: Oke, boleh.
0: Nah, cembaka harus sebagai
2: Ewa.
0: Harus sebagai tapi besar.
2: Ewa.
0: Wanita itu nyaran mohon berbantu. Kepalanya ya aku bangga sekarang.
1: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepala trio. Jangan kalau Bang Tunel gimana nih? Pantunya gimana tuh?
2: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa. Jadi, nah itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya, boleh tahu fokusnya kemana dia berkembang. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, kan ya, di sini saya tahu. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Ya, saat ini saya belum
1: tambahin
2: sekali ya.
1: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
2: Saya, wah ini pertanyaan sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Aksel.
1: Oke.
2: Terus sempat pindah ke Manado, ada pindah-pindah ke Manado, terus merantau sendiri ke Manado.
1: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
2: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang sekecil saya itu tepat mendengarkan bagaimana opini pun cara ya. Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya juga ingin belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana cara.
0: Kalau Pangina sendiri, keluarga besar Pangina, saudara kita Pangina itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di satu rumah itu berbicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
1: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa aja lah gitu, walaupun tak pandai aja lah gitu ya. Tidak pada sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
2: Oke, duta bahasa di masyarakat ya, kan ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
0: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan bukan kepanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan

0: benar gitu. Karena melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau, dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti itu.
1: Apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya, Kak. Ya, ada. Memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya, Brad, kami juga menggunakan itu. Tapi karena sekarang dari kita bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti tergantung bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
0: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun gitu sih, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awam,
1: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan ke media-media, kan? Contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang, kan? Seperti saat ada acara di dalam pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya menunjukkan bahasa-bahasa daerah diinformasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, diikuti tren globalisasi ya, Pak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
1: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena sudah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti kebijakan kami dan memang dijalankan gitu, Kak. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya juga kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dapat sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa ini sendiri. Mereka tidak boleh, tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren-keren. Tapi kalau bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
0: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya. Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 31 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
0: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
1: Iya.
2: Oke, nah baik ini. Nah, kalian sebagai generasi kalian milenial, Gen Z ya?
1: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
1: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benaknya ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten konten. Ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bunda Batik, mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tulang-tulang kurasinya, dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video untuk jadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
0: Lalu kalau untuk Korea, sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan maksudnya dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan kita aplikasi kali dari bahasa ini kayak kalau belajar Korea kayak anime, film, gitu. Dan itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
1: Ya, jadi tergantung bahasa tidak ada dilupakan juga sih, ya. Karena tergantung bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Pak.
3: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan kesana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu, iya kan. Terus akhirnya bisa terpilih menjadi Duta Bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, bener ya aku sebut namanya ya. Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
1: Dari saya memang sulit dengan Melayu. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan hari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan bahasa Melayu ini artinya apa yang harus dipahami, apa yang harus dikatakan gitu sih. Jadi memang kalau baca atau mendengarkan bisa, tapi kalau berbicara mata saya sempat lembut sedikit gitu.
3: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
0: Jadi masa karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai masih belajar banget.
1: Iya.
3: Tapi belajarnya jalan sama Ayu ya, kalau Ayu sebenarnya enya hidup. Iya, mau oh, kemana gitu. Iya kan? Kalau mau
2: Nak kemana tuh?
3: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
3: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
3: Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empok dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, kalau Pak tadi bilang nggak berbunyi nih Pak.
3: Ah boleh kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
2: oke kita coba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Tapi oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
3: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balas. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun, jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun nama dia.
3: Berbalas pantun, jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
2: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak, tapi ini aja chat aja boleh?
3: Boleh.
2: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Mm-hmm. Katanya selamat salam budaya semuanya yang terhormat narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silakan.
0: Oke. Terima kasih ya, soalnya dalam keseharian sekarang kan malah juga ya bahasa kasar dan kotor seperti itu. Nah itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan maksud kita dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan, jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda, kalau yang lebih tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
1: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh di misalkan ataupun juga bahasa alternatif yang Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang seharusnya, tapi itu masih masih termasuk kata kasar ya, tapi masih dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus. Kayak contohnya, tidak langsung memanggil orang guru gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu.
0: Waktu dan konsisten, iya. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak, dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu liburan jadi wakil gubernur gitu.
3: Oh ya, iya, kan? Aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjang aja saya tante kayak gitu kalau ngomong.
2: Ya ani. Gitu.
3: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa berusaha di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat seperti yang ke Batam, ada yang sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan kentur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
0: Dan satu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin itu sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menawarkan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional, di opini-opini itu tadi.
3: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Oh, apa tuh?
3: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
3: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi ya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
3: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
3: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
3: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
0: Halo, silakan, Pak.
3: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa? Teman dosen.
5: Buat Cere Adinda.
3: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman Pak.
3: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
3: Bang Leman.
5: Iya Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung Pak.
3: Oh, iya.
5: Ini dengan Pak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh selamat siang Mbak. Pakak Julia.
3: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan, nih, Noel sama Konita. Iya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lihat di apa, saya ingatnya nih.
3: Iya.
5: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa milenial? Ya, tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
3: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayak lagi
4: minum apa?
3: Kayaknya kurang ngopi. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Itu, lo boleh peminta beri tahu
3: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
0: Oh, bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, bukan karena kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu yang sebelumnya, mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul yang Melayu, mungkin tapi bahasa orang tua zaman dulu.
3: Kayak gimana tuh?
4: Itulah saat perlu
3: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Nyokama kalau gitu, ada mau nyokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih budak tuh bedelok sangat lah, nah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih muka ngam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelok sangat loh dia tuh lah gitu.
3: Tuh, kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Macam mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
1: Terus?
3: Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri, itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di beberapa daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Mpok Melayunya.
3: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
0: Kalau kegiatan sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga kumpulan yang besar yang jauh itu pakai melayu bubur sapu lau gitu. Lau apa ya? Melayu itu enggak banyak sama ya. Iya.
3: Yang kalian emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau di daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao.
3: Ah.
4: Ao.
3: Ih seru.
4: Ya, ao tuh iya gitu. Oh. Ao eh.
3: Iya eh gitu. Oh. Ah. Seru seru seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di ya, di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Apa namanya? Jarang-jarang ada anak muda yang mau apa namanya? Mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
3: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
1: Nah, yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
0: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Keren. Wah keren.
4: Tapi mau ini juga empok, mau ikut tapi panjang betul ya Pak.
3: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh boleh.
3: Ya salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan kanan.
3: Ya. Kanan oke okay. Oke okay. Oke okay. Take two, one two three.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Eh belum, Ayu belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
3: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Iya amin, harus
3: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya.
4: Ya harus, harus
3: harus main, kita main dampu di sini, main engklek.
4: Engklek, main lama banget po.
3: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Salam Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
3: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa ya. Dan juga Konita. Dan buat Abang Pak, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar pertama dari Pelalawan. Polisi mengungkap motif di balik aksi perampokan brutal yang terjadi di kantor pembayaran surat pengantar buah di salah satu PT Jalan Lintas Timur, kilometer 43 Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku bernama JA, 27 tahun, diduga nekat melakukan aksi tersebut karena terlilit hutang pinjaman online dan kecanduan judi online. Dalam aksinya pada Rabu 17 Juni 2026, pelaku tidak hanya membawa kabur uang perusahaan sebesar 76 juta rupiah, tetapi juga menganiaya kasir berinisial PT, 25 tahun, hingga mengalami 27 luka tusuk di sejumlah bagian tubuh. Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu R. Effendi dan Kasih Humas AKP Thomas B. Siahaan mengatakan pelaku telah berhasil diamankan setelah sempat melarikan diri ke Pekanbaru. Kita ke kabar selanjutnya, Cituan dan Puan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mendampingi anggota DPR RI Andre Rosiade ke SPPG Labuh Baru Barat 2, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru pada Jumat 19 Juni 2026. Agung mendampingi Andre dalam kunjungan kerjanya ke salah satu dapur makanan bergizi gratis di Pekanbaru ini. Mereka memastikan program ini tepat sasaran. Mereka melihat kondisi dan cara penyajian pada dapur MBG di sana, dan Andre juga ingin memastikan bagi masyarakat Pekanbaru apakah program MBG ini ingin dilanjutkan atau dihentikan. Andre dan Agung juga berdialog dengan Pramusaji, ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan SPPG agar MBG bisa berjalan dengan baik. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang petang. Sebab sudah pukul 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Hari ini spesial pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian program Khazanah Budaya. Dan hari ini kita tidak hanya siaran di 95,9 FM tapi juga live YouTube di kanal YouTube Pro 4 Pekanbaru Cetuan dan Puan. Karena spesial hari ini kita bersama dengan Datuk dari Lam Riau, ada Datuk Afrizal Alang. Iya betul Datuk. Datuk Afrizal Alang, Sekretaris Umum Lam Riau di Pekanbaru Cetuan dan Puan. Sebab topik kita hari ini adalah menjaga adat Melayu. Nah, jadi kita akan berbincang dengan Datuk hari ini seputar adat Melayu, Cik Tuan dan Puan. Untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung, boleh bergabung bersama kami di 23606 atau 0811-7600-959. Kita sapa lagi Datuk sekali lagi. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga termasuk Assalamualaikum untuk para pendengar RRI Pro 4.
0: Alhamdulillah. Datuk, apa khabar? Mudah-mudahan sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Datuk, topik kita hari ini adalah adat Melayu. Aduh, kalau berbincang pasal adat Melayu ini panjang betul sejarah dia, Datuk.
1: Mestinya.
0: Tak satu dua ada. Kalau dah beda daerah lagi, beda lagi. Dan itu pun termasuk Melayu juga. Apalagi itu dalam Provinsi Riau ya Datuk. Kita cakap bahasa saja tu beda-beda semua. Di Pekanbaru beda, di Siak beda, di Rokan Hulu beda, di Kampar pun beda lagi. Mirip-mirip bahasa Minang balahan ya. Nah, tapi Datuk, sebelum kita berbicara lebih jauh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan adat dalam pandangan masyarakat Melayu, Datuk?
1: Baik, terima kasih. Adat itu diserap dari bahasa Arab, yaitu adat, artinya kebiasaan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, kemudian kata kebiasaan itu dia menjadi kata adat itu kemudian menjadi menyempit ke dalam aturan. Jadi adat bukan semata sebagai kebiasaan, tapi maknanya itu menjadi menyempit dalam pikiran orang Melayu, bahwa adat itu suatu aturan yang mengatur segala kehidupan masyarakat dalam kelompok masyarakat tertentu. Tadi ada kata dalam kelompok masyarakat tertentu, nah itu artinya masyarakat komunal. Ada masyarakat yang berada di kawasan Siak umpamanya, dia akan berbeda adatnya dengan kelompok masyarakat Kampar, masyarakat Rokan, masyarakat Indragiri, Kuantan, dan lainnya itu. Tetapi sampai saat ini prinsip masyarakat adat itu kan hidup bersuku-suku. Nah, tetapi kita lihat kalau kita mau membagi Provinsi Riau itu dalam dua wilayah besar, daratan dan pesisir.
0: Pesisir, iya. Nah,
1: pesisir itu dulunya berada dalam kawasan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Orang banyak mengatakan bahwa masyarakat pesisir itu tidak bersuku-suku. Padahal umpamanya masyarakat Merbau, Tebing Tinggi, dulu dibagi itu menjadi provinsi, 10 provinsi dulu Kerajaan Siak itu. Provinsi Kubu, Provinsi Tanah Putih, Provinsi Bangko, Provinsi Tebing Tinggi, Provinsi Pekanbaru, Provinsi Siak itu sendiri. Nah, ada 10, dan raja memberi suku kepada masyarakatnya itu. Nah, dia berbeda dengan Melayu yang ada di daratan. Melayu daratan, nama-nama suku itu datang dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan diberi oleh sultannya atau rajanya. Nah, sehingga masyarakat Melayu Riau Daratan itu, kalau kita jalan-jalan ketemu abang orang mana, saya orang Kuantan, Singingi. Lalu kita bertanya, sukumu apa? Mereka itu akan menjawab nama sukunya. Nah, tetapi di kawasan pesisir, suku-suku mereka itu tidak terpelihara dengan baik. Sehingga kalau ditanya kepada orang-orang muda sekarang, sukumu suku apa, dia tidak akan bisa menjawab. Kecuali ada di tiga wilayah provinsi zaman dulunya pada kerajaan Siak itu, yaitu provinsi Kubu, Tanah Putih, dan Bangko. Nah, yang saya jalani, yang jelas itu Kubu dan Tanah Putih, mereka tuh sangat fasih dan tahu persis tentang suku apa yang ada pada mereka. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Saya tidak tahu apakah penyebabnya begitu kesultanan sudah menyerahkan kesultanannya ke Republik Indonesia, lalu masyarakatnya tidak lagi menjaga nama-nama suku, dia masuk kelompok mana dan segala macamnya. Nah, ini juga perlu kajian yang khusus tentang itu. Nah, sementara adat yang merengkah dari bumi, yang datangnya dari masyarakat itu sendiri, itu tetap menjaga nama-nama sukunya dan dipelihara sampai saat ini, jelas siapa pimpinannya dan segala macamnya.
0: Oh, berarti ternyata rata-rata di masyarakat pesisir sana sudah tidak mengenal lagi suku-suku masing-masing dari mereka ya, Datuk. Nah, tapi bicara soal suku, tadi sebelum kita mula perbincangan, Datuk sempat bertanya, saya suku dia apa gitu kan? Nah, ikut ibu saya jawab itu, karena setahu saya memang di Melayu ini suku itu ikut ibu gitu. Tapi kenapa Datuk ikut ibu? Karena ada banyak juga suku-suku di Indonesia ini, ada yang ikut bapak gitu. Kenapa Melayu itu ikut ibu?
1: Sebetulnya bukan hanya ikut ibu. Kalau Melayu di pesisir itu, dia ikut bapaknya. Nah, jadi ada dua sistem kekerabatan. Ada yang matrilineal dan ada yang patrilineal. Nah, yang di pesisir dan pulau itu dikenal dengan patrilineal. Nah, kecuali masyarakat suku aslinya. Nah, sementara di daratan, umpamanya di Rokan itu ada lima luhak istilah orang dulu. Nah, itu kedua-duanya dipakai, patrilineal dan matrilineal. Matrilineal itu pada rakyat biasa. Lalu kalau begitu saya ini rakyat biasa.
0: Iya betul.
1: Nah, itu karena dari ibu. Nah, sementara yang dari garis bapak itu bangsawan dan anak raja-raja. Nah, itu garis keturunannya itu dari garis bapak. Nah, kalau secara umum ada tiga itu sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental. Nah, kalau parental itu kan adanya di Jawa itu. Makanya di Jawa itu ada terah ibu dan ada terah bapak. Nah, itu yang dikatakan dengan parental
0: ya. Oh, wow, kaya sekali Indonesia ini berarti ya. Ada patrilineal, ada matrilineal, terus ada parental tadi. Dan di tanah Melayu sendiri, di Riau khususnya, itu ternyata ada dua. Cuman umumnya kita mendengar yang matrilineal itu karena memang jumlahnya lebih banyak, karena kita rakyat biasa begitu. Sementara yang patrilineal ya sudah pasti keturunan bangsawan, raja-raja, dan itu sedikit jumlahnya ya, Datuk ya.
1: Kira-kira begitulah kan.
0: Kita lanjut Datuk. Waduh, tadi telepon sudah berbunyi. Tapi sabar pendengar program 4, nanti kita akan buka sesinya. Kita lanjutkan kembali Datuk. Nah, sering kita mendengar ungkapan takkan Melayu hilang di bumi. Menurut Datuk bagaimana nih makna ungkapan ini dalam konteks adat Melayu?
1: Saya begini, ungkapan itu kan ungkapan yang dipotong. Nah, itu merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Laksamana Hang Tuah. Tuah Sakti hamba negeri, patah tumbuh hilang berganti, patah satu tumbuh seribu dan takkan Melayu hilang
0: di bumi.
1: Ada empat kalimat. Nah, lalu kita memotongnya, takkan Melayu hilang di bumi. Seolah-olah Melayu itu tidak akan pernah hilang. Tetapi kalau tuah saktinya itu tidak lagi menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari, kita keluar dari konsep Melayu, konsep adatnya. Nah, bagaimana mungkin patah tumbuh hilang berganti? Nah, sebaik-baiknya keempat kalimat itu disejalankan, baru takkan Melayu hilang di bumi.
0: Oh, berarti itu adalah bagian kesimpulan sebetulnya, ya, Datuk, dari tiga pijakan dasar sebelumnya gitu. Kalau tak nak hilang Melayu di bumi, ya, maka raksanakan semua-semuanya. Mengenal suku sendiri apa gitu. Kemudian beradat, berbudaya, begitu. Baik, lanjut lagi Datuk.
1: Oh ya, saya ingin menyampaikan bahwa tadi ada yang dari pihak bapak, ada dari ibu. Nah, itu kan ada tuh yang terjadi perkawinan silang. Nah, perkawinan silang itu biasanya dimenangkan oleh garis ibu. Umpama anak raja-raja, laki-lakinya menikah dengan perempuan yang garis ibu, maka keturunannya akan ikut suku ibunya.
0: Jadi sukunya suku ibu deh, ya, gitu ya.
1: Begitu juga sebaliknya. Kalau laki-lakinya pesukuan dan perempuannya bangsawan atau anak raja-raja, maka dia ikut garis
0: ibu, ya?
1: Ibu dari bangsawan itu sendiri. Nah, orang mengatakan begitu rumit, ya. Nah, bagi orang yang tidak tahu tentang adat istiadat itu sendiri, ya dia memang kesannya rumit. Tapi begitulah masyarakat masa lampau, leluhur kita mengatur supaya di dalam kehidupan itu ada keteraturan. Nah, Islam juga mengatakan tidak aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Nah, jadi ya memang begitu, harus ada identitas seseorang. Karena identitas berbeda itu, makanya kita saling mengenal. Kalau identitas kita sama, ya mungkin tidak akan ada kompetisi,
0: ya, betul, ya,
1: dan segala macamnya.
0: Ya, nah, baik. Identitas memang, ya, Datuk, ya. Tapi kalau orang cakap rumit, kalau orang bilang rumit mungkin di luar, tapi saya sendiri sebagai perempuan merasa, wah, ternyata adat dari Melayu sendiri begitu menghargai kaum perempuan begitu.
1: Ya.
0: Dan menurut saya itu luar biasa, Datuk.
1: Sebagai contoh lagi, di dalam adat Melayu, perempuan tidak diketengahkan. Ini bicara soal adat, ya. Perempuan tidak diketengahkan. Makanya ada orang mengatakan, loh, kok perempuan tak diketengahkan? Nah, menganggap itu sebagai menjadikan perempuan ini di bawah laki-laki.
0: Betul, diskriminasi, Datuk. Nah,
1: padahal sebetulnya tidak. Justru itu memuliakan perempuan.

0: ganti alat musik itu dengan alat musik yang lain yang bunyinya sama, orang pasti mengatakan bahwa itu tetap ghazal. Orang memainkan gondang gong atau gondang celempong yang biasanya duduk di atas tikar lalu dibuat tempat dimainkan, dia tetap akan menjadi musik gondang gong. Tidak ada sanksi apa-apa bagi mereka yang mengubahnya itu.
1: Nah,
0: tapi kalau dia adat, bila dia dilanggar, maka yang melanggar itu akan mendapat sanksi dari adat itu sendiri. Yang memberikan sanksi itu adalah pucuk-pucuk pimpinan suku tempat orang yang berbuat salah, bahkan sampai negeri, lembaga kerapatan adat negeri yang akan menghukum tergantung seberapa besar kesalahan mereka. Jadi kunci adat itu apabila dilanggar, ditukuk tambah, dikurangi dan segala macam, dia akan mendapat sanksi dan batal peristiwa itu sebagai peristiwa adat.
1: Berarti adat itu kalau bahasa pusatnya pakem, punya pakem-pakemnya. Kalau dia ditambah, nah itu berarti sudah jadi tergeser maknanya tadi ya, Dato ya. Baik Dato, selanjutnya sebetulnya apa yang membedakan adat Melayu dengan adat-adat lain Dato? Kalau dari sudut pandang Lam Riau sendiri nih Dato.
0: Adat-adat yang lain ini, Melayu itu kan sistem adatnya kan keragaman. Nah, kalau kita melihat dari tingkah laku umpamanya, bersikap itu akan nampak perbedaannya. Sebagai contoh, tapi itu sebetulnya bukan hanya persoalan adat yang membedakan, tetapi faktor lingkungan juga membedakan. Umpamanya daerah orang daerah pegunungan dan di daerah laut itu cara berbeda berbahasanya juga berbeda kan dengan orang yang berada di daratan landai dan segala macamnya. Nah, termasuk simbol-simbol. Nah, pakaian Melayu berbeda dengan pakaian Jawa. Simbol lagi rumah. Kalau bagi masyarakat lain, kita tidak tahu juga apa alasannya. Umpamanya masyarakat Melayu Riau membangun sebuah rumah itu pasti ada dua pintu. Pintu depan dan pintu belakang, minimal pintu samping. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, setidak-tidaknya itu untuk menutup aib orang yang ada di dalam rumah. Contohnya ada tamu yang masuk, lalu diminta orang di dapur untuk menghidangkan kopi manis atau teh manis, tahu-tahu gulanya tidak ada.
1: Lewat pintu samping.
0: Lewat pintu samping atau pintu belakang.
1: Belakang.
0: Nah, begitulah cara-cara orang Melayu menjaga adab dalam hidupnya dan juga menjaga marwah yang punya rumah itu sendiri.
1: Wah, jadi teringat, memang memuliakan tamu itu adalah sunnah dari Nabi ya. Bersambung nih adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah nih ya Dato ya, berarti ya. Memang adat Melayu sendiri pun juga memakai pepatah itu Dato, atau seperti apa?
0: Ya kalau kita mau dari awal bahwa kuncinya begini, adat itu lebih tua satu hari daripada agama. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ketika orang, seorang perempuan melahirkan anaknya, ini tidak usah sebelum Islam masuk mungkin ke Melayu ya. Ketika seseorang melahirkan anaknya, itu biasanya potong tali pusar kan? Itu kerja adat atau kerja agama?
1: Kerja adat.
0: Ya, dikasih apa namanya, bedong ya, atau kain lampin apa segala macamnya pada bayi itu, itu kerja adat atau kerja agama?
1: Juga kerja adat.
0: Nah itu dia. Tetapi setelah

0: dia pandai bertutur kata, kemudian orang tuanya menimang anaknya dengan kalimat-kalimat Allah sesuai dengan ajaran agama, maka mulai masuklah nilai-nilai agama itu ke diri seorang bayi itu sendiri. Jadi tidak serta-merta. Nah, lalu ada kata adat bersandikan sara. Sara bersandikan kitabullah. Sara itu hukum ya. Nah, hukum itu datangnya dari Al-Quran dan hadis. Lebih tepatnya, Melayu itu cenderung Islam. Kalau identik, berarti kita terlalu mengabaikan pihak-pihak lain.
1: Betul, karena tidak semua Melayu Islam gitu ya, Dato' ya.
0: Iya, umpamanya ada masyarakat-masyarakat suku asli. Apa kita menafikan mereka sebagai orang Melayu, sementara adatnya, bahasanya mereka hampir Melayu. Sama dengan masyarakat Melayu klasik kah, modern kah, begitu. Jadi kalau kecenderungan, iya.
1: Cenderung Islam.
0: Iya, cenderung Islam. Nah, kenapa? Karena rajanya memeluk Islam, maka rakyatnya
1: pun memeluk Islam. Memeluk
0: Islam. Itu alhamdulillah keberuntungan bagi orang Melayu.
1: Oke. Baik. Wah, oh jadi begitu ternyata. Adat itu lebih tua sehari daripada agama. Dan ya, kita harus setuju gitu ya kan. Karena memang bagaimanapun tata cara misalnya pas ya persalinan tadi lah Dato' ya kan. Nah, itu juga diatur oleh kebiasaan-kebiasaan yang disebut budaya lalu kemudian menjadi adat istiadat.
0: Tapi ada orang bilang, ya kan dia di apa, ya komat atau diazankan. Ya memangnya dalam posisi tidak berpakaian, tidak di bedong, dia diazankan atau diikomatkan. Ternyata kan proses adat yang lebih duluan.
1: Nah, gitu. Daripada agamanya yang masuk ya. Dato' ya. Nah, kita lanjut lagi Datuk. Jika berbicara tentang khazanah adat Melayu, unsur-unsur apa saja sebetulnya yang ada dan termasuk di dalamnya Datuk? Apakah tadi juga masuk atau ada yang lain tambahannya?
0: Nah, bicara soal unsur tadi sudah dikatakan bahwa yang dikatakan sebagai adat itu adalah segala aturan yang mengatur kehidupan manusia yang dipelihara secara turun-temurun,
1: diwariskan
0: dalam satu masyarakat komunal. Nah, komunal itulah yang menjadi keragaman dari yang kita katakan tadi, ada Rokan, ada Kuantan, ada Indragiri dan segala macamnya itu.
1: Ada banyak.
0: Nah, ada komunitasnya di situ. Saya kira itu yang ya kita memang harus bersyukur bahwa jangan dikatakan berbeda, tetapi itu keragaman di dalam Melayu itu sendiri. Nah, kita kembali ke pesisir itu, sekarang dia mengenal bahwa kami ini orang Melayu, baik sebagai suku, baik sebagai bangsa. Nah, karena itu yang dikenal sekarang ini. Sehingga orang mengatakan bahwa tidak ada suku-suku yang terjadi seperti di daerah daratan. Padahal dalam buku Babul Kawaid itu bahasa apa itu bahasa Melayunya, pintu segala pegangan, undang-undang di dalam kerajaan Siak Indrapura itu mengatakan bahwa masyarakatnya itu dibagi bersuku-suku. Termasuk kerajaan itu penasehatnya ada 4 datuk itu, Datuk Pesisir, Datuk 50, Datuk Kampar, dan satu datuk lagi, Datuk Kampar, Datuk Pesisir, 50, blank, nanti saya jawab.
1: Oke, baik. Terima kasih Datuk. Wah, jadi luar biasa itu keberagaman. Kalau misalnya perbedaan seperti ini justru menjadi diskriminasi untuk kita, itu tidak indah. Justru keberagaman itulah yang memberikan warna pada kehidupan kita, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kita buka line telepon. Silakan untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung siang hari menjelang sore ini. Waduh, sudah sore ini sepertinya. Silakan di 23606 atau 0811-7600-959. Nanti kita akan kembali lagi. Aduh, oke. Kita jawab dulu. Kita jawab dulu penelpon kita dari 23606. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fajriati.
1: Baik, Fajria. Tidak pakai hati. Baik,
2: iya.
1: Oke, ini dengan siapa di mana?
2: Pak Atom, Tangerang Utara, Pekanbaru, udah lama nggak nelpon.
1: Iya, betul. Udah lama nih Pak Atom nggak bergabung di program 4. Pak Atom selingkuh ya? Maksudnya ke tempat bukan lain terus ya sekarang?
2: Bukan, karena sibuk lagi menasional, jadi ke Pro 3 Jakarta yang sering.
1: Oh baik, nggak apa-apa. Kalau ke sana nggak apa-apa, silahkan Pak Atom. Baik, silahkan pertanyaannya Pak Atom hari ini untuk Dato' Afrizal Alang.
2: Yang saya agak-agak tergelitik sedikit Datuk. Jadi ya, kalau saya asli Kuantan Singingi Datuk. Asli Kuantan Singingi, saudara Bupati Kuantan Singingi. Bupati itu kan pakai gelar Datuk Panglima Dalam gitu kan. Jadi saya tergelitik, kebetulan saya kalau di kampung ya mungkin saya yang penghulu suku. Suku saya Paliang Soni. Jadi yang saya pertanyakan kan kalau di daerah Siak itu kan kalau lebih banyak adatnya kalau pernikahan itu beras putih, beras merah. Kalau kami Kuantan Singingi lebih cenderung adatnya itu adat Minang, tapi kita kan Melayu dah tuh. Istilahnya adatnya kalau sedang pesta doanya ada namanya pakai tunding kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa Melayunya saya kurang ngerti, misalnya ada emas yang di kepala itu. Jadi kan kemudian petata petitinya itu bukan dialek Melayu, tapi dialek Kuantan Singingi itu lebih cenderung ke dialek Minang. Jadi, cuma istilahnya ya kita kembali ke tadi, ke beragaman. Cuma bagaimana kalau kata-kata orang Kuantan Singingi itu lebih merasa mungkin keturunan dari batu sangkar. Jadi katanya orang Minang Nganyut itu ya orang Kuantan Singingi gitu Datuk. Nah jadi yang saya pertanyakan, jadi Melayunya simbolnya didapatkan dari mana kalau Kuantan Singingi? Kalau dulu ya kan kami kan dimekarkan dari Indragiri kan, tapi kenapa adatnya lebih cenderung ke Sumatera Barat? Itu Dato, pertanyaan saya itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Atom. Mau langsung dijawab Dato apa kita boleh simpan dulu? Oke boleh. Baik, silahkan.
0: Terima kasih Pak Atom. Ini kadang-kadang menjadi polemik. Bahkan bukan hanya sekarang ini ya, bukan hanya Kuantan Singingi dikatakan sebagai orang Minang, tetapi termasuk orang Siak pun dibilang orang Minang, orang Pekanbaru, orang Kampar dan segala macamnya. Nah ini kan klaim pihak-pihak ini kan tanpa data, tanpa kajian yang komprehensif melakukan itu. Kalau saya membaca di media sosial itu, saya bawa ketawa saja. Nah, bawa ketawa karena di media sosial hal-hal macam itu tidak akan bisa diselesaikan. Nah, persoalan Kuansing, saya pernah ceramah di sana, persoalan ceramah adat. Ciri khas Minangkabau itu adalah bundokan doang. Di Kuantan Singingi tidak ada bundokan doang. Nah itu sudah berbeda. Nah kalau soal petatah petiti, hampir bahasanya saya kira juga tidak sama dengan bahasa Minang, Minangkabau ya. tetapi mereka punya dialek khas tersendiri. Nah, kalau ada satu dua kesamaan, itu suatu hal yang wajar. Itulah yang disebut dengan akulturasi. Jadi saling meniru. Nah, kalau di dalam adat itu yang diistilahkan dengan karena ada empat kategori itu. Adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat teradatkan, dan adat istiadat. Dia masuk dalam kategori tiga. Segala hal yang baik yang ada pada orang sesuai dengan kebutuhan apa yang ada pada kita, kebutuhan yang di dalam lingkungan kita, itu tidak menjadi persoalan untuk dipakai gitu kan. Nah, coba kita balik, Pak Atong. Orang Minangkabau itu asalnya dari Kuansing. Nah, karena di daerah Kuansing itu, bil khususnya di Kandis, itu ditemukan kerajaan tertua. Sebuah kerajaan tertua. Nah, juga orang mengatakan Kampar itu orang Minang, padahal Candi Muara Takus itu candi tertua. Lebih dulu Candi Muara Takus itu daripada Minangkabau itu sendiri. Nah, polemik-polemik seperti itu tidak perlu kita bawa dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang artinya dan kegunaannya tidak ada. Nah, saya ingin sampaikan begini, Pak Atong dan pendengar berbahagia lainnya, bahwa adat itu, adat Sungai Sia itu sepanjang Sungai Sia, adat Rokan itu sepanjang Sungai Rokan, adat Kampar itu sepanjang Sungai Kampar, Batang Kampar, adat Kuantan itu sepanjang Sungai Kuantan, adat Sungai Indragiri sepanjang Sungai Indragiri. Nah, sungai itu tuh kan ada tiga itu. Indragiri ini bagian hilir, di Mudi ini itu dekat Batu Sawar itu berpisah namanya menjadi Sungai Kuantan. Nah, di hulunya apa Sungai Indarung atau apa itu kan. Nah, begitu berubah nama, maka adat dan budayanya juga berubah. Sama dengan Sia, dengan Tapung. Adat Sungai Tapung itu ya sepanjang Sungai Tapung. Berbeda dengan adat orang Sungai Sia. Rokan itu begitu juga. Baik rokan kiri, rokan kanan. Nah, itu adatnya sepanjang sungai ya. Itu. Jadi ya berhentilah kita saling klaim bahwa oh ini dari Minang, ini dari Minang. Jadi kalau menggunakan bahasa kampung saya, so what?
1: Waduh, jauh ya kampung Bapak UK.
0: Kan begitu jadinya kan. Dan dasarnya juga kan Pagaruyung. Pagaruyung itu kan kerajaan.
1: Iya betul.
0: Simbol kekuasaan. Di mana-mana ada itu Pagaruyung. Di Jambi, perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan dan Palembang itu ada di situ namanya Pagaruyung. Juga di Kedah juga ada Pagaruyung. Nah, Pagaruyung ini karena dia sebuah kerajaan, dia mestinya kan patrilineal. Kok tiba-tiba masuk ke melewati gunung, turun, kok jadi matrilineal? Nah, itu yang kadang-kadang persoalan remeh-temeh, tetapi menjadikan kita saling bertelaga.
1: Iya, betul-betul.
0: Apa istilah orangnya? Kalau kita ingin terang, lampu kita yang diterangkan. Jangan padamkan lampu orang.
1: Oke, baik. Aduh, kita nggak ada jeda nih karena asik banget ngobrolnya hari ini, Datuk. Tapi sebentar, kita akan jeda dulu sebentar. Untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung, kita akan sambung setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Cituan dan Puan, pukul 14:43 waktu Indonesia Barat. Kita masih lanjutkan obrolan kita adat Melayu. Memang saling klaim ini ternyata tidak hanya terjadi antar provinsi seperti kita nih Datuk, bahkan antar negara juga. Dengan negara tetangga kita saling klaim juga. Karena apa ya? Gak tahu, mungkin memang manusia ini dasarnya suka kegaduhan, suka memperebutkan segala sesuatu begitu ya. Nah baik, kita akan terima dulu telepon dari pendengar program 4 yang ingin bergabung petang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Atong lagi. Waduh. Sangat tertarik. Jadi, sangat bagus RRI membuat acara seperti ini karena kita memang orang Riau kan. Jadi banyak pemahaman yang salah itu akan bisa diluruskan oleh lembaga adat Melayu karena ya miris rasanya kalau ditarik dari bahasa hati menolak bahasa yang tadi itu menolak tuh. Jadi saya lebih memilih mengambil saya asli orang Riau gitu aja, jadi karena saya merasa ya orang Melayu tulen kan. Jadi yang saya bertanya lagi kepada Datuk satu lagi kan, berani kalam Riau membuat saya miris salam itu Datuk. Salam kalau untuk nasional, salam itu yang betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja, enggak ada salam sejahtera, rahayu apa. Kalau buat kita Riau sendiri berani kalam tidak membuat para penjabat atau siapapun lah menyampaikan pidato itu tidak menggunakan salam lain. Salam Islam enggak boleh, salam sejahtera, salam ini, salam itu enggak ada. Setahu saya zaman Orba saja, saya kelahiran 73, tidak ada. Salam itu ya satu. Bukan soal kita mendebat agama lain, tidak. Salam itu ya rasanya miris lah. Berani kalam Riau tidak membuat para penjabat di Riau tidak memakai salam selain salam keislaman kita. Itu saja, Datuk.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Atong. Mau langsung dijawab, Datuk. Silahkan.
2: Assalamualaikum ya. Nah, assalamualaikum itu kan memberikan keselamatan kepada orang, ucap doa selamat kepada seseorang. Itu memang sudah menasional, salam assalamualaikum itu. Nah, persoalan berani atau tidaknya lembaga adat Melayu Riau untuk membuat apakah namanya itu keputusan dan segala macam. Nah, ini kan persoalan bahasa. Semakin banyak kosakata itu, semakin kayalah bahasa itu sendiri. Nah, kalau kita memberi salam sejahtera atau tahniah, sabas, nah itu kan ungkapan-ungkapan Melayu asli. Tetapi dalam setiap pertemuan yang selalu diucapkan itu assalamualaikum,
0: ya,
2: tanpa ada keputusan dalam bentuk apapun, dan itu sudah menjadi di dalam diri mereka orang-orang Melayu assalamualaikum itu. Nggak ada itu awal pembukaan ucapan pidato kah pertemuan orang mengatakan salam sejahtera. Tetapi pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu, baru salam sejahtera untuk kita semua. Nah, lembaga adat Melayu Riau bukan kapasitasnya untuk itu. Ini kalau kita mau mewajibkan, ini kan harus melalui perundang-undangan, peraturan daerah dan segala macam.
0: Betul. Dan masuknya itu ke protokoler pembukaan acara atau apa. Nah, jadi sebetulnya pun semakin banyak kata-kata baik yang kita ucapkan, mudah-mudahan itu dikabulkan keselamatan untuk orang lain. Karena mendoakan yang baik untuk orang lain juga berarti mendoakan yang baik untuk diri kita ya Datuk ya. Jadi tidak masalah bahasanya apa, assalamualaikum itu berasal dari bahasa Arab, kemudian salam sejahtera berasal dari bahasa Indonesia, yang penting kata-katanya dan kalimatnya itu adalah kalimat yang baik. Gitu ya Datuk.
2: Oke, saya mau menyambung. Tadi saya bilang blank gitu ya, karena semangat itu ya.
0: Ya,
2: di Siak itu ada penasehat Raja Sultan itu, ada Datuk 50, Datuk Kampar, Datuk Pesisir, dan Datuk tanah datar. Nah itu menandakan bahwa biasanya datu-datu itu kan istilah untuk golongan adat ini. Nah itu menandakan bahwa di Kerajaan Siak itu masyarakatnya juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tadi juga ada kawan saya protes, ini tapung kiri dan tapung kanan tidak disebut sebagai suatu provinsi. Ya, saya tadi cuma kan mencontohkan ada provinsi Pekanbaru, provinsi Tebing Tinggi kan, ada provinsi apa ini?
0: ada kota-kota, ya, kota-kota tapung, kecil, kabupaten gitu ya.
2: Tapung Kiri itu sebuah provinsi juga dalam Kerajaan Siak ya.
0: Dalam Kerajaan Siak.
2: Tapung Kiri, Tapung Kanan itu dua provinsi di dalam Kerajaan Siak. Termasuk Pekanbaru juga, provinsi Pekanbaru namanya. Saya kira itu soal, ini kan soal bahasa tadi itu.
0: Lagi-lagi ya.
2: Kecuali kalau kita membiasakan ada tuh salam yang secara nasional itu saya kira itu menyalah itu untuk kita orang Melayu di Riau ini. Om Swas,
0: Swastiastu, nama kan, budaya,
2: nama budaya itu ya. Itu memang bukan adat kita, bukan budaya kita, maka kita tidak terbiasa dengan hal yang seperti
0: itu. Tapi memang mungkin karena dari misalnya kenegaraan, pidato kenegaraan itu dari presiden, dari pejabat-pejabat publik, karena mewakili seluruh elemen masyarakat, termasuk dari Riau, kemudian dari daerah Bali sana, dari mana-mana, maka salam tadi adalah salah satu cara menyampaikan bahwa ini kita pejabat publik, pejabat pemerintahan mewakili kita semua rakyat Indonesia, begitu ya Dato ya. Jadi lagi-lagi itu tidak ada permasalahan sebenarnya, asalkan kalimatnya baik, mudah-mudahan doa baiknya kembali ke diri kita kembali. Ada yang mau telepon lagi? Waduh, tapi sudah 14.50. Mohon maaf. Kita akan sambung lagi, tenang saja, karena setiap hari, ya sudah singkat ya pertanyaannya, satu pertanyaan. Silahkan, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masih lagi. Baik, jadi, terakhir patung ya.
1: Iya, jadi yang kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu benar, itu salam kita, salam Islam. Itu kan maknanya selamat atas kamu. Yang saya pertanyakan itu yaitu tadi istilahnya yang Bapak sebut salam sejahtera, santi-santi ho, banyak kan, panjang tuh rahayu. Jadi kalau bisa di Melayu Riau ini cukup menyampaikan salam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja, nggak perlu salam sejahtera, nggak perlu salam ini dan itu, ditambahkan beranikah lembaga dan Melayu Riau menyampaikan begitu. Itu saja yang saya pertanyakan. Kalau salam Islam itu sangat benar, itu salam itu memang nggak ada istilahnya, nggak bisa dibantah sama sekali, itu salam sangat benar, yang itu saja yang dipakai, itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita akan tegaskan lagi bahwa itu bukan kapasitas lembaga adat Melayu Riau untuk menyampaikan itu. Tetapi kita cuma bisa menganjurkan baik sebagai pengurus lembaga adat Melayu Riau ataupun sebagai pribadi, bahwa mengucapkan assalamualaikum itu ya suatu keharusan bagi kita untuk memulai pembicaraan dalam suatu majelis. Nah, tetapi kalau dalam antara paragraf satu dengan yang lain, ketika orang menulis pidatonya mengucapkan salam sejahtera, kan itu tradisi Melayu. Salah memangnya. Nah, memberikan ucapan selamat lagi dengan menggunakan bahasa Melayu. Selamat sejahtera untuk majelis yang kami hormati. Nah, kalau kita membuang itu, berarti kita merekayasa, memiskinkan tradisi yang ada pada kita. Tradisi itu pasti berubah. Yang tetap itu tradisi, itu perubahan. Perubahan itu ketetapan. Tapi jangan direkayasa.
0: Oke, baik.
2: Nah, rekayasa ini membunuh jadinya. Kalau perubahan ya memang tidak dibutuhkan, tradisi itu juga dia akan hilang. Pasti. Saya kira itu untuk Pak Atong ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Berberahan Pak Atong di seberang sana puas dengan jawabannya. Amin.
2: Amin.
0: Ya, karena balik lagi itu adalah kata-kata yang baik ya Datuk ya. Dan rasanya semakin banyak kata-kata baik itu akan menjadi doa yang baik, yang bagus untuk orang lain dan ya, berbalik untuk diri kita juga. Dan terakhir Datuk, silahkan apa yang mau disampaikan untuk pendengar program 4 Pekan Baru.
2: Baik, terima kasih. Persoalan adat ini dia akan mengatur tentang kehidupan masyarakat itu sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Semakin dekat kita dengan adat kita, maka semakin tahulah kita siapa diri kita.
0: Mm-hmm.
2: Melalui adat jugalah kita memahami bagaimana tata cara berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda, yang diistilahkan bahasa mendaki, mendatar, menurun, melereng, segala macam itu. Nah, keseluruhan sikap kita yang mengikuti aturan adat, adat manapun, maka akan lahirlah dalam diri kita itu sebagai manusia yang beradab. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia tidak punya adab, maka ilmunya itu tidak punya arti apa-apa bagi masyarakat. Karena itu kenalilah adat kita, dari mana kita berasal, minimal kita mengetahui adat daerah kita masing-masing.
0: Okay.
2: Itu sebagai penutupnya.
0: Baik, terima kasih Datuk. Dan terima kasih juga untuk pendengar program 4 sudah mendengarkan kita mulai dari pukul 14 hingga sekarang sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Pak Atong tadi yang sudah bergabung bersama kita. Dan kita harus pamit, tenang, setiap hari program 4 Pekan Baru punya program bersama Lam Riau. Jadi akan banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai adat dan budaya, khususnya adat dan budaya Melayu Riau, Cetuan dan Puan. Jadi jangan lupa dengarkan program 4 setiap hari di 95,9 FM. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan masih bersama Fajria Hidayati. Kita ke kabar berita pertama dari Pekanbaru. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Riau, Raja Isyam Azwar, angkat bicara terkait polemik hubungan antara sejumlah jurnalis Posko Polda Riau dengan Kabid Humas Polda yang kurang baik dan tidak harmonis. Penilaian terhadap Kabid Humas yang disebut tidak komunikatif dan sulit dikonfirmasi menurutnya patut disikapi serius. Menurut Raja Isyam, tugas utama seorang pejabat kehumasan adalah membangun komunikasi yang baik serta menjaga hubungan harmonis dengan insan pers sebagai mitra strategis institusi.

kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. PTPN 4 POMKO terus mengakselerasi permajaan sawit petani di Riau sebagai bagian mendukung implementasi program B50 atau kebijakan mandatori pemerintah Indonesia yang mewajibkan campuran bahan bakar solar dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit. Hingga akhir 2025, PTPN 4 POMKO tercatat telah melangsungkan permajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektar. Permajaan tersebut dilangsungkan PTPN 4 POMKO melalui entitasnya PTPN 4 Regional 3 secara berkelanjutan. Diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan dengan permajaan sawit rakyat pada 2019 hingga saat ini. Sementara sepanjang 2026 ini, entitas kembali menargetkan program permajaan sawit yang terus dilangsungkan secara berkelanjutan mencapai 4.500 hektar di bumi Lancang Kuning. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Dangdut yuk, Cituan dan Puan. Pukul 15:13 waktu Indonesia Barat bersama Fajriyah Hidayat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Cituan dan Puan yang mau request lagu Dangdut petang hari ini bisa di 23606 atau 0811760959. Yuk kita sapa dulu penelpon kita pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ia.
0: Aduh, Cuamin udah standby nih dari tadi sepertinya. Cuamin, kenapa tidak bersemangat begitu? Apakah hujan daerah Kampar sana?
1: Enggak, biasa aja, semangat aku segitunya.
0: Oh, semangatnya cuma segitu. Yaudah, nih dia transfer semangat dia nih, biar Cuamin lebih bersemangat lagi, cepat.
1: Semangat.
0: Ocu mau request lagu dangdut apa Ocu sore hari ini?
1: Aku mau request lagu dari Mansur S.
0: Mansur S.
1: Judulnya Katanya.
0: Katanya ya, Mansur.
1: Iya, Katanya dari Mansur S. Lama nggak di request lagu ini.
0: Oke. Salam-salamnya silakan. Salam-salamnya.
1: Ada kak Gia?
0: Ada.
1: Ada ya. Salam pertama untuk kak Gia yang lagi siaran lah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk keluarga di rumah juga ya kan. Terus untuk Pak Roma sama Mbak Ija, ada Bang Deddy, Kak Iyus, Kak Emi Pelawang. Salam untuk Kak Nena, Kak Leros. Salam untuk Mama Pahmi, ada Pika, ada Selvi di Sungai Tagar ya. Untuk Arjuna, untuk Bang Arman Kampung Lele, lama gak dengar suara kemana aja. Untuk Bang Yono Jalan Pelendang, Bang Adi Segunggung, Bang Rudi, Bang Deddy semuanya, sama yang dengar aja lah kak ya, Kak Iyus sudah tadi ya, Kak Iyus di Kasirah Bay. Untuk semua yang dengarkan Pro 4 tanpa terkecuali, dapat salam dari saya spesial dari kau dua jalan kaji ya.
0: Okay, baik.
1: Okay, makasih kaji ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jomin sudah bergabung petang hari ini. Silakan untuk Cituan dan Puan yang ingin request lagu dangdut, di mana lagi kalau bukan di Dangdut Yo Program 4 23606 atau 0811760959. Halo dangdut yo.
2: Dangdut Perompak
0: selalu di hati.
2: Assalamualaikum Kak Dia.
0: Waalaikumsalam Ibu Emma.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu mau request lagu dangdut apa sore hari
2: dari
0: ini?
2: Dari Muksina Latas, Akhir Penantian.
0: Ibu Emma.
2: Akhir Penantian apa Berakhir Penantian ya?
0: Coba kita cek dulu ya.
2: Dia mencocokkan judulnya.
0: Muhsin Alatas ya.
2: Iya, Akhir Penantian atau Berakhir Penantian.
0: Oke, penyanyi Muhsin.
2: Jumpa Kak Dia.
0: Akhir Penantian ya, Bu.
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Jumpa ya.
0: Kalau misalnya nanti nggak jumpa, tetap dari Muhsin Alatas tapi lagu lain nggak apa-apa.
2: Akhir Penantian atau Berakhir Penantian, Ibu sering minta sama Mas Yedi.
0: Oh, ya, ada nih, Berakhir Penantian.
2: Iya, Berakhir Penantian. Oh, sorry, lupa judulnya.
0: Tak apa-apa, Ibu, tak apa-apa. Selamat
2: orang
0: Ibu,
2: tua, nggak kajia.
0: Iya, bener.
2: Namanya orang tua. Itulah, ikut-ikutan pula. Kures.
0: Silakan.
2: Ya, Kak Dia, salamnya pertama untuk Ocu Amin Ambo tadi ya Kak Dia. Insya Allah Ocu Amin dapat salam dari Ibu Emma ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan untuk seluruh pendengar Pro 4 yang lagi dengar Pro Dangdut ya, semua-semuanya sahabat Ibu Emma di udara, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Jia serta keluarga, semuanya keluarga Kak Jia istimewa, sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Jia.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya semuanya. Dan insya Allah pulangnya nanti insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih sudah lagunya Kak Jia.
0: Oke, terima kasih kembali Bu Emma.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Cituan dan Puan, satu penelpon lagi sebelum nanti kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, assalamualaikum, dangdut
2: yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk di Poro 4.
0: Iya, Bu Yus.
2: Iya.
0: Kan dia gak lupa kan suara Bu Yus kan? Ya iyalah orang baru ketemu
2: enggak,
0: kemarin.
2: Lupa tuh.
0: Orang baru ketemu kemarin gitu.
2: Ya banyak kali ketemu, kan kemarin-kemarin.
0: Bu Yus mau request lagu dangdut apa Bu Yus sore hari ini? Aduh.
2: Hanya kamu aja lah.
0: Hanya kamu dari siapa itu? Ridho Roma bukan?
2: Iya.
0: Ridho Roma.
2: Hanya kamu yang ku sayang.
0: Adanya hanya dia. Bukan hanya dia.
2: Nyanyi Roma atau Ridho Roma tuh.
0: Iya, hanya dia, hanya dia.
2: Iya, hanya dia.
0: Duh jelas.
2: Salamnya ya.
0: Oke, silakan Ibu.
2: Salamnya buat siapa tuh? Ocu Amin, Pak Mandi, Ibu Surtini, Ibu Fatma, Pina di Perawang, Mama si kembar, Mas Yono, Mas Anto, Tengku Adriansah, buat Rudi juga, buat Dedi di Segunggung. Buat semuanya aja lah, tapi istimewanya buat Dian ya. Hanya kamu.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dian. Wah. Oh ya, belum lagi Dian, untuk Alasima dengan Ayah Ardi.
0: Oke, baiklah.
2: Di apa, di Lebuai juga.
0: Tuh, dapat salam dari Bu Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Oke, Cetuan dan Puan, sudah ada 3 lagu masuk yang akan kita putarkan. Satu lagu dari Mansyur S, katanya Muhsin Alatas, Berakhir Penantian dan Ridho Roma, Hanya Dia. Jangan kemana-mana. Untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung di Dangdut Yok Program 4 Pekan Baru, silahkan di 23606 atau nanti di 0811760959. Satu lagu dari Mansyur S, katanya untuk Cik Tuan dan Puan.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasar.
1: Rizky?
2: Gak ada kok.
0: Oh, Rotodi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
6: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
7: Saya Saiful Anwar.
5: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Kita masih dalam rangkaian Dangdut Yoce Tuan dan Puan. Masih bersama J di sini. Silahkan yang ingin bergabung di 23606 atau 0811-760-0959. Halo Dangdut Yo.
1: Halo Dangdut Perompak, selalu di hati dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu Darmainis bukan ya? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Aduh.
1: Nah, coba. Yang di Sutomo.
0: Yang di Sutomo Bu Surtini.
1: Benar.
0: Bu Sur mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
1: Ibu nyanyi Gadis Malaysia aja lah. Okay. Yus Yunus.
0: Yus Yunus ya, kita cariin dulu.
1: Mm-hmm.
0: Yus Yunus gadis tetangga bukan gadis Malaysia. Okay, ada.
1: Salamnya dia. Mm-hmm. Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Mm-hmm. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Untuk Nena, Arjuna, Lucy, Ibu Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Jawai, Ocu Amin, Abang Sinson, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang juga, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Noveni, Abang Yanto, salam untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih dia.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surtini di Sutomo requestan lagunya. Ada satu lagu dari Yus Yunus Gadis Malaysia. Satu lagi deh kita terima penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bunda Aini Perawang dia.
0: Okay, ya Allah Bunda Aini. Ini dia agak susah menghafal Bunda Aini ya.
2: Iya,
0: karena suaranya
2: mirip-mirip. Karena sakit.
0: Oh, sakit Bunda kemarin. Iya. Terus sekarang gimana keadaannya?
2: Pas lebaran haji itu sakit Bunda. Sampai sekarang kan baru sakitnya sakit enggak mau makan gitu.
0: Karena nah, ini asam, bau dagingnya apa gimana?
2: Asam lambung.
0: Oh iya. Aduh.
2: Sekarang agak lumayan lah Bunda.
0: Kalau asam lambung tuh harus makan Bun. Mau makan atau enggak mau makan harus makan wajib.
2: Iya, itulah selera enggak mau makan gitu.
0: Gimana mau sembuh asam lambungnya?
2: Iya. Okay. Sekarang mau harus sedikit makan kan.
0: Ah, syukurlah. Bunda mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
2: Yang disiapkan apa dia?
0: Ada dari Dewi Persik, Cahaya Mentari. Sisa satu lagi ini Bun.
2: Oh, apa tak ada suratan dari Reza Umami tak ada?
0: Reza Umami?
2: Iya, suratan.
0: Adanya Reza Zakaria.
2: Apa judulnya?
0: Lautan Dusta.
2: Nah ya itu aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Udah sore ini kan. Salam salamnya ya dia untuk boleh semua sangka pendengar Pok Empat yang suka dengan lagu dangdut ya sore hari ini. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Termasuk Ibu Surtini tadi ya. Makasih Bunda apa Bu Surtini. Salam untuk dia ya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Spesialnya untuk anak-anak cucu Bunda aja lah. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bunda Aini di Perawang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aini di Perawang sudah bergabung petang hari ini. Mohon maaf untuk yang ingin bergabung lagi. Kita close ya, tapi jangan khawatir karena setiap hari Dangdut Yok masih akan terus hadir di ruang dengar Cik Tuan dan Puan mulai dari pukul 15 hingga sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Waduh, hingga sampai itu apa maksudnya? Ini dia karena udah gak sabar lagi dengerin lagu nih. Nah, kita nikmati dulu satu lagu dari Caca Handika, Istri Setia. Kemudian nanti requestan dari Bu Surtini, ada Yus Yunus Gadis Malaysia, dan Reza Zakaria, Lautan Dusta.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Riau segera melakukan pelebaran U-turn Jalan Tuanku Tambusai Jalan Nangka. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Zulfahmi menyebutkan pelebaran U-turn dilakukan pada dua titik, yaitu di depan Rumah Sakit Hermina dan juga sebelum Masjid Abu Darda. Dikatakannya pelebaran U-turn tersebut menyusul akan diberlakukan penutupan jalan di bawah flyover dan peniadaan lampu trafik di persimpangan SKA Pekanbaru. Pelebaran U-turn di Jalan Tuanku Tambusai segera dilakukan dan bulan Juli sudah mulai diproses.

Kabar berita selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis resmi dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026. Surat Edaran yang ditandatangani Kepala BGN Nani Sudaryati Deang pada 17 Juni 2026 mengatur bahwa selama periode hari libur sekolah tidak dilakukan pelayanan MBG kepada peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya. Selain penghentian layanan, surat edaran juga menyebutkan bahwa insentif fasilitas operasional SPPG tidak diberikan selama masa libur berlangsung. Kebijakan ini menuai beragam respon dari para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG di daerah. Salah seorang relawan SPPG di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru mengaku memahami keputusan pemerintah, namun mengaku terdampak karena tidak lagi menerima honor selama masa libur sekolah. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Cetuan dan Puan, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Cetuan dan Puan yang sudah setia mengikuti IJIA mulai dari pukul 17.52 menit waktu. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, sudah saatnya Jia pamit undur diri dari ruang dengar Cetuan dan Puan semua. Tapi sebelum itu, informasi terakhir, besok akan ada perayaan, yaitu makan kue talam bersama sepanjang 1 km di Kota Pekanbaru. Nah, nanti acaranya akan diadakan ketika momen Car Free Day. Cetuan dan Puan, jangan lupa untuk meramaikan, memeriahkan hari ulang tahun Kota Pekanbaru kita, tentunya dengan ikutan seru-seruan untuk besok.
1: Nyawa dengan aroma yang sangat khas, sehingga mampu membunuh mikroorganisme serta mencerna makanan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kita rombongan bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita rombongan saat ini pukul 18:03 ya. Untuk muslimin muslimat Pekan Baru dan daerah yang sewaktu salat fardu maghrib hari ini masuk nanti pukul 18:23. Segera kita bergabung dengan program 1 akan menyimak mimbar Islam pembacaan suci Al-Qur'an dan seruan azan maghrib.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada sore hari ini ya, di Riau sore hingga Riau malam nanti, edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani, yang tempat dipendengar tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, seperti biasa di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya. Nanti akan ada mimbar Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada informasi dan musik Warta Berita Pro 3 Jakarta dan masih banyak lagi untuk pendengar tentunya. Satu lagu spesial jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18.08. Kita ke Afgan kali ini. Kumohon spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul udata milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu bahagia. Bahagia itu adalah apabila kita mengingat Allah. Harta yang banyak, rumah yang besar, jabatan yang tinggi, belumlah dipastikan bahwa mereka itu bahagia. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang tidak berpunya, juga tidak bisa kita katakan mereka itu tidak bahagia. Nah, pada kesempatan ini kita lanjut dengan pembahasan sebab-sebab bahagia. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju bahagia bisa dengan tidak mudah, tetapi bisa pula dengan mudah. Kita tidak mau terlalu berenang dalam khayal. Yuk, mari kita pilih yang paling pendek saja. Akan tetapi, meskipun pendek, mesti kita ingat bahwa durinya banyak juga. Kalau tak banyak duri, tentu tak terasa enaknya berburu. Kalau tak mau kita bersusah-susah, ya sudah, kita suruh tangkap seekor ikan, masukkan ke dalam belanga, lalu kail saja, habis perkara, ya kan? Lalu mana jalan yang pendek dan mudah itu? Yaitu jalan itu adalah agama. Bukan lantaran agama itu melarang orang berpikir, tetapi agamalah yang membuka pintu pikiran. Agamalah yang menyuruh menjalankan akal dan pendapat di dalam segala perkara dari hal alam ini dan dari hal manusia. Bekas nikmat dan anugerah kekuasaan yang gaib, maksud agama di sini adalah merentangkan jalan, sedangkan pikiran ialah membanding dan menimbang. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab bahagia itu menurut agama ada 4. Yang pertama adalah i'tikad, hati yang bersih. Yang kedua, yakin. Dan yang ketiga, iman. Yang keempat, agama. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah i'tikad. Apa sih i'tikad itu? Dan apa hubungannya dengan bahagia? Di dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfirizzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, kemudian dia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka mengetahui. Maka dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa i'tikad itu dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah tekad. Dalam bahasa Arab, asal katanya adalah dari aqadah, itiqadah, artinya ikatan. Jadi kalau sudah beri'tikad, artinya manusia telah terikat dalam suatu kepercayaan atau suatu pendirian. Artinya, manusia itu mempunyai sebuah i'tikad atau tekad dalam sebuah pencapaian. Jika mereka sudah terlanjur berbuat salah atau khilaf, maka mereka segera mempunyai itikad atau tekad untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tentunya hati akan bahagia. Karena apa? Karena telah tercapai sebuah itikad atau tekad. Ada pepatah Arab, ihfaz ala saunil qulub minal aza fasolahuha ba'dat takasuri ya'sur. Peliharalah keindahan hati dari sebuah penyakit, karena tidak mudah sekali memperbaiki kalau hati sudah rusak. Itulah sebabnya kenapa kita lebih banyak diperintahkan untuk menjaga hati, menjaga lisan daripada mengobatinya. Karena apa? Karena ongkos penjagaan tidak sebanyak ongkos pengobatan. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bahagia yang kedua adalah yakin. Apa itu yakin? Yakin artinya nyata dan terang. Yakin itu lawan dari kata syak atau ragu-ragu. Yakin itu datang setelah memperoleh bukti-bukti yang terang. Keyakinan datang setelah menyelidiki atau langsung dilihat dengan mata. Banyak perkara yang diyakini seseorang tapi masih diragukan orang lain. Tetapi perkara yang nampak jelas dan terang mereka yakin, misalnya, oh hari sudah siang atau hari sudah mulai gelap, atau dalam hitungan yang pasti misalnya 3x3 udah pasti 9, maka akan cepatlah orang meyakini hal itu. Yuk kita lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu kepastian, keyakinan. Apa itu? Yaitu kematian. Maka keyakinan pada ayat tersebut ditafsirkan dengan sebuah kematian. Apakah kita yakin dengan datangnya kematian, atau dengan kematian telah yakin datangnya ajal kita yang ditunggu-tunggu? Seperti 3x3 pasti 9, maka yakin itu tingkatannya, yaitu ada ainul yakin, hakul yakin, kemudian ilmu yakin. Ilmu yakin artinya ilmu yang timbul dari pendapat lahir serta memperoleh bukti yang cukup. Setelah mendapatkan bukti lalu dicobakan, maka timbullah hakul yakin. Setelah mendapatkan hakul yakin lalu disaksikan sendiri, maka timbullah ainul yakin. Itulah yang setinggi-tingginya derajat yakin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita yakini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak bahwa negeri Mekah itu ada? Ya, betul. Semua kita yakin bahwa negeri Mekah itu ada. Kemudian untuk membuktikannya, kita pergi ke Mekah. Maka timbullah yang namanya hakul yakin. Sesampai kita di Mekah, kemudian kelihatanlah oleh mata kita Ka'bah, ya. Kemudian kita bahagia, dan oleh kebahagiaan kita melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Maka di sini timbullah ainul yakin. Nah, ada 10 pintu yang dipergunakan untuk mencapai ilmu yakin itu, ya. 5 pintu yang lahir dan 5 pintu yang batin. Apa itu yang lahir? Pendengaran, penglihatan, perasaan lidah, perasaan kulit, dan penciuman hidung. Inilah disebut manca indera. Kemudian apa yang batin? Yang batin adalah akal, pikiran, kehendak, angan-angan, dan nafsu. Maka kedua-duanya, lahir dan batin, hendaklah saling berkaitan, saling mengikat, ya. Maka inilah yang membuat kita menjadi bahagia, yang membuat kita menjadi sebab kita bahagia. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dua hal ini dulu yang kita bahas, dan insya Allah akan kita lanjutkan sebab-sebab bahagia yang ketiga, yaitu iman dan agama. Ingat, janganlah mempunyai itikad saja tapi tidak punya keyakinan. Agama Islam adalah suatu itikad, hendaklah kita jalankan. Pikiran, bersihkan hati dan jiwa kita di setiap pagi, di setiap petang, siang dan malam. Supaya apa? Supaya dia jadi itikad yang diyakini. Demikian yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam, ya. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 1-3 bersama Kori dan Koria, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

Ya, teman-teman, bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Info religi kita, info islami kita pada petang kali ini berkaitan dengan amalan daripada yang dianjurkan di bulan Muharram ini. Amalan utama yang paling dianjurkan dalam Muharram adalah perbanyak puasa sunnah, khususnya puasa Tasu'a 9 Muharram dan puasa Asyura 10 Muharram. Selain itu, kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah sosial dan spiritual lainnya sepanjang bulan mulia ini. Ya. Sedianya sejak Ramadan, sebelum Ramadan ada bulan Rajab, amalan-amalan puasa ini senantiasa salah satu ibadah yang hampir sepanjang tahun dapat kita lakukan, walaupun bukan setiap hari seperti bulan Ramadan tentunya. Setelah puasa wajib pada bulan Ramadan selama sebulan, datangnya bulan Syawal kita dianjurkan untuk puasa sunnah 6 hari. Sudah Syawal, datang pula Zulkaedah, juga tetap dianjurkan kita memperbanyak amalan puasa sunnah. Ya, setidaknya merutinkan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. Setelah Zulkaedah datang lagi Zulhijjah. Bahkan di bulan Zulhijjah kita juga dianjurkan berpuasa, memperbanyak puasa. Bahkan ada yang melakukannya sejak tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah, dan minimal pula tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Begitu juga setelah Zulhijjah berakhir, kita memasuki Muharram, awal tahun baru Islam. Sejak satu Muharram pun kita juga sudah diperbolehkan, disunahkan untuk memperbanyak puasa, dan lebih utama puncaknya itu pada tanggal 9 dan 10 Muharram ini. Wallahu a'lam.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Kita rombongan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al Rashid. Kita rombongan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH bergerak cepat memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau di Provinsi Riau. Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat memimpin langsung penguatan kolaborasi lintas sektor di Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Kampar Sungai Gaung Kabupaten Palalawan Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Langkah strategis ini mengintegrasikan tata kelola air melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan menyangga buffer zone dan pembentukan budaya ekologis masyarakat sebagai solusi jangka panjang perlindungan gambut nasional. Kabupaten Palalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar, Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Menteri Jumhur menggalang kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah. Upaya pembasahan ini mendesak karena dari 13,36 juta hektar lahan gambut di Indonesia, sekitar 3,31 juta hektar diantaranya telah rusak dan membutuhkan pemulihan terencana. Ditegaskan, disiplin tata kelola air menjadi kunci utama pencegahan karhutla. Kedatangan Menteri bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan dengan Bupati tentunya dengan Kapolda adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menangani air seperti yang dilakukan adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah di sekitar. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan bisa dikurangi. Menteri Jumhur mengajak kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta dan seluruh masyarakat bergerak bersama di lapangan. Kolaborasi nyata dan kesadaran kolektif adalah kunci utama menjaga gambut tetap basah demi mencegah karhutla dan melindungi keselamatan bersama. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita hari ini kami cukupkan dan kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Untuk info lainnya, Citorang pun dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Kita rombongan, kita mulai bersama di program Kekhasan Daerah. Kali ini ya, saya dengan lagu yang baru saja kita dengarkan adalah lagu Mandar. Mandar atau suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat serta sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Populasi suku Mandar dengan jumlah signifikan juga dapat ditemui di luar Sulawesi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, bahkan juga sampai ke Jawa Timur, Kampung Mandar, Dusun Mandaran, dan Sumatera, bahkan sampai ke Malaysia. Pada sensus penduduk tahun 2000 didapati bahwa terdapat 250 ribu lebih orang Mandar di Sulawesi Selatan. Tapi ini lebih menunjukkan jumlah penutur bahasa Mandar pada tahun itu. Kabupaten Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju penutur bahasa Mandar juga banyak. Maka angka akan lebih dari 350 ribu jiwa jika di Kabupaten Majene, Polewali, dan Mamuju pada waktu itu. Karena sensus tahun 1 menunjukkan jumlah penduduk Majene 120 ribu. Polewali Mandar 260 ribu lebih dan Mamuju 99 ribu lebih. Mandar adalah satu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultur Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupu serumpunnya di Sulawesi Selatan. Ya, mirip dengan Riau dan Kepulauan Riau ya, meskipun sudah berpisah secara administrasi provinsi. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir, Pitu, Bak, Bana, Binanga, dan 7 kerajaan di gunung, Pitu, Ulun, Nasalu. Ke-14 kekuatan ini saling melengkapi, Sipa Mandar menguatkan sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Aleung Batu di Luyo.

0: Audiograma 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kita orang pukul 19.32 menit untuk muslimin-muslimin Pekanbaru dan sekitarnya waktu sholat Pardu Isya. Pukul 19.38, sekira 4 menit lagi, serunan sandik mandangkan kita bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Fardu Isya hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Minta duit lagi.
1: Bapak, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: 8 lewat 3 menit malam. Baru saja kita tunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga Allah SWT menerima segenap amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita melangkah ke pada program kita di tepak malam hari ini, yakni cerita legenda. Selepas itu nanti pukul 8.30 hingga pukul 23. Maksud kami pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam kita pulang bersama di program musik khusus, yakni Jumat malam Sabtu, Senandung Melayu. Kemudian disambung pukul 10.30 hingga pukul 11 malam musik Nusantara, pukul 11 hingga pukul 11.50 malam kita di penghujung kebersamaan kita di tepak malam Jalan Keperaduan, kami hadirkan musik lembut keroncong Nusantara. Pukul 11.50 kita menyimak bacaan suci Al-Quran dan kami undur diri tepat pukul 12.30 malam. Itu yang beberapa mata acara siaran dari kebersamaan kita di tepat malam hari ini, edisi malam kelima daripada bulan Muharram 1448 Hijriah beriring 19 Juni 2026. Banyak terapuan, segera kita simak dulu cerita legenda. Kali ini saya pilihkan kembali cerita atau legenda Batang Tuaka.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Tuaka, Tuaka.
3: Iya, Mak.
2: Tolong ambilkan emak air, nak, di sungai. Air kita dah habis. Emak mau memasak nih.
3: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
2: Iya, Tuaka.
3: Ini airnya, Mak.
2: Terima kasihlah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
3: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
2: Kasihan kamu, nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Buaka, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tuaka bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tuaka siap-siap dulu ya, Mak.

0: Nais, emak takut.
1: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
0: Sembunyi?
1: Gak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
0: Ya.
1: Biarkan saja dulu.
0: Kita sembunyi. Tuaka, tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
1: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heran lah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
0: Hah? Berebut?
1: Dan kelihatannya yang diperebutkan...
0: Apa?
1: Bukannya itu permata?
0: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
1: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
0: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa. Lihat saja tadi waktu dia berkelahi.

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya nak, kenapa nih? Macam orang bingung.
0: Iyalah mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, mak. Perjalanannya berhari-hari, mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa mak bisa tuakah tinggalkan sendiri? Selama ini mak selalu mengandalkan tuakah.
1: Sudahlah nak, demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah nak, pergilah tuakah.
0: Hati tuakah berat, mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah, emak bisa. Emak bisa, tuakah. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir ya. Yang penting

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: Aku tak menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung.
1: Apa sih?
0: Aku kaya, kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Puan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
2: Baik juga nih. Pedagangnya juga manis.
3: Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis asal.
3: Serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
3: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
3: Baiklah, baik betul tuan ini.

Pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya, harta berlimpah, rumahku megah, tidak akan ada gadis yang

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, puan. Jika puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya kekalau tuan memang serius, silahkan tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah. Saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.
1: Ya sudah. Sekarang kita tidur dulu supaya besok bisa bangun.

Sampai juga, ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak, atau mungkin sudah mati. Semoga saja.

0: Akak anakku, Tuaka. Emak merindukanmu, nak. Tuaka.
1: Siapa wanita itu, sayang?
2: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku mak saya. Mak saya sudah mati.
0: Tuaka, ini emak, nak. Ini emak. Teganya kau berkata seperti itu, Tuaka. Lama emak menunggumu pulang, Tuaka.
2: Tidak. Mak saya sudah lama mati.
3: Hei, penjaga! Jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku.
2: Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
0: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahannya.

Waka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

Bang Citra Bon, saatnya kita nikmati lagu-lagu Melayu 2 jam ke depan ya. Pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Citra Bon yang nak bergabung, kami silakan nanti bergabung di 0761236006. 0761236006. Boleh request lagu, boleh berkirim salam juga. Baik, untuk dua lagu pembuka saya hadirkan dulu, Surga di Telapak Kaki Ibu. Kemudian nanti ada Malam Bulan di Pagar Bintang. Selepas itu nanti saya akan buka kontak telepon di 0761236006.

0: mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Baik, Injit Rompan sudah pukul 8.45 menit. Yang nak bergabung, request lagu atau nak putarkan lagu, saya silakan di 0761236006 0761236006 untuk lagu-lagu Melayu ya. Beberapa lagu yang sudah siapkan ada juga, tapi untuk Injit Rompan yang request nanti juga saya usahakan untuk dapat memutarkannya ya. Ini antara lagu yang saya siapkan malam ini ada Ikatan Asmara, Joget Wan Lebor, Mana Satu Idaman Kalbu, Penawar Rindu, Mentera Semerah Padi, Kenanganku, Getaran Jiwa, Bahtera Laju, Bujang Dara, Takkan Layu Hilang di Bumi, Semayan Cinta, ada Nasab Melayu. Untuk lagu-lagu lainnya kami juga ada siapkan Gadis Melayu, Zapin Usik Mengusik, Melayu di Hati, Lemak Manis, Merindu Kasih, dan beberapa judul lagu lainnya. Kami silakan di 0761236006. Ada album Yat Bustami, Fahriani, ada Osman Bengkalis, Hari Putra, ada beberapa lagu lainnya juga. Yang nak gabung boleh silakan di 0761236006. Sambil itu kita kutipkan sekilas juga ya, sambil menunggu cerita rombongan. Kalau ada yang nak bergabung silakan. Kita kutipkan sejarah daripada musik Melayu di Indonesia berakar di pesisir timur Sumatera dan Kalimantan. Bermula dari perpaduan budaya Austronesia, musik ini berkembang pesat melalui akulturasi dengan pedagang Arab dan India sejak abad ke-18 seperti musik Ghazal. Musik Melayu modern lahir pada era 1950-an pasca Indonesia merdeka. Bertransisi dari instrumen tradisional menjadi orkes yang memadukan akordeon, biola dan gitar. Baik, enam gabung kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Senandung Melayu.
5: Halo, Assalamualaikum. Senandung Melayu.
4: Dengan
5: Bang Simpson Wal Fajar.
4: Bang Simpson, sudah lama tak dengar suara ini.
5: Iya, batuk.
4: Ini demam atau batuk nih?
5: Batuk.
4: Oh, bukan ngantuk ya.
5: Batuk.
4: Oh, iyalah.
5: Sudah berapa hari batuk terus, sudah ke dokter
4: tadi. Apa lagu malam ini?
5: Lagu jenis apa?
4: Kalau di list tak banyak siapkan karena kadang dah disiapkan pun ada.
5: Oh, tak. Okay.
4: Dedap Durhaka, Jegat Pula Idaman, Zapin Tanjung Lapin, Nasib Perantau, Bujang Ketemu Perawan, Bimbang, Buah Hati, Ijo, Hang Tua, Laila Canggung.
5: Laila Canggung pula.
4: Laila Canggung, Laila Canggung.
5: Itu sedap lagu dia itu, Laila Canggung.
4: Iyat Bustami. Ya.
5: Nah, macam kita nak dekat pulau kan.
4: Silakan.
5: Salamnya buat Mas Harun lagi tegas ya, selalu murah jukinya, sudah pekerjaannya. Tuna balik hati-hati ya.
4: Satu
5: lagi Perawang gue ya.
4: Yuk.
5: Tika di Syaulu, Tika di Kampar, Bunda ini, keluar desa Penyembalai Keremon, Rudi ya, Rudi. Itu Mas Gunawan ya, Mas Gunawan. Selfie, Mama Fahmi, dia itu satu Lisda, Fatma,
4: dia
5: itu Cuamin, itu Buyung, kita pilih yang semua-semua lah Mas Harun, kecuali satu lalu. selalu ya.
4: Yo.
5: Itu aja Mas Harun. Bagus tuh untuk kita aja ya Mas Harun.
4: Baik.
5: Mas Malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Pacar sana. Sila untuk penelpon berikutnya 0761236066. Laila Canggu Yat Bustami kita sediakan. Untuk lagu yang lainnya boleh Bahtera Laju, Kenanganku, Wak Jeng, ada Aisyah Getaran Jiwa, Mana Satu Idaman Kalbu, Keikatan Asmara Pairus duet sama Baby ABC mas apa nih. Kemudian ada Lemak Manis Haziq Rosebi. Baik, kita dengarlah dulu 1-2 nomor lagu ya yang baru dipilih tadi. Ada Takkan Melayu Hilang, maksud saya Laila Canggung. Laila Canggung tadi ya, Iyad Bustami. Kita nikmati dulu lagunya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA-ku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Baik, kita buka kembali untuk yang gabung di nomor telepon 0761236006 Senandung Melayu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Melayu. Jumpa lagi hati
3: dengan Puan Ibu
4: Atika.
3: Atika. Lagunya
4: Salam. Pertama buat Mas yang bertugas, semoga saya selalu berserta keluarga.
3: Yuk.
4: Dan buat yang lainnya, Bu Darmani, Bu Sutini, Bu Tika, Bu Yus, Matamu, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Mena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Arijan, Bu Jawai, Pak Mali, Nasi Omi, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Mas Cibuyung, Bu Rujanta, Mas Rudi, dan Mas Jenson, Mas Tejo, dan Pak Ben. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, rezeki, dalam urusan. Gitu juga Mas, ya pulang nanti juga ya.
3: Yo.
4: Semoga dilindungi oleh Allah SWT dan selamat sampai tempat tujuannya. Amin, amin. Selamat batin, Mas Tejo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila lagi penelpon berikutnya 0761236006 Senandung Melayu.
5: Halo.
3: Yo, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa tuh caranya, Run?
3: Senandung Melayu kan setiap malam
5: Senandung Melayu. Lagunya apa, Run?
3: Lagunya ada Getaran Jiwa, Kenanganku, Penawar Rindu, Mana Satu Idaman Hati, Ikatan Asmara, Bahtera Laju.
5: Terkena Asmara itu judulnya?
3: Ya.
5: Ya itu aja lah.
3: Ketan Asmara boleh.
5: Salamnya boleh, Run.
3: Silakan Bu.
5: Yang sebentar ini siapa, Run?
3: Yang sebentar tadi ada Bang Simpson, ada Kak Atika, yang barusan Kak Atika. Ini dengan Bu Iyus, Bu Emma?
5: Ini Bu Iyus.
3: Bu Iyus, ya.
5: Nah, untuk Pika ya. Nah, itu juga buat Tengku Adriansa, Ibu Surtini.
3: Bu Surtini.
5: Ibu Dharma, Mama Pina di Perawang, Mama Kembar juga. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
3: Semuanya.
5: Istimewanya buat Arun ya.
3: Terima kasih.
5: Makasih Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Asmara, Lemak Manis, dua nomor lagu sudah dipilih. Yang nak gabung berikutnya silakan 0761236006. Kita nikmati dulu lagunya. Selanjutnya nanti kita lanjut lagi ya. Dua telepon, tiga telepon, kita hadirkan lagu. Lemak Manis, Haziq Rosewi, Pairus Mifran, Baby Sima, Ikatan Asmara.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: paket.
1: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
0: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Ada apa rame rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Hah?

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas.
0: Keluarga
1: korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Oma, pokoknya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Iya.

Baik, itu nomor bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cinta nampuan bahwa musik Melayu sering dengan perkembangan zaman mengalami keberingsutan gaya musik, misalnya saja mengalami perpaduan aliran musik pop, rock, dan dangdut. Aliran ini dapat dijumpai di negara-negara serupa Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pada awal perkembangannya, alat musik yang digunakan lebih didominasi oleh tingkahan rebana yang disebut kompang dari Ponorogo. Petikan gambus, gesekan biola, pecitan akordeon, tingkahan gong, dan tiupan serunai. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari tanah Arab dan Eropa tradisional. Sering dengan perkembangan teknologi itu semua digantikan dengan alat musik elektronik berupa keyboard atau organ. Walaupun demikian, dalam kegiatan tertentu alat musik tradisional masih tetap digunakan demi melestarikan warisan kebudayaan. Main gitu rompon, masih kami hadirkan dua nomor lagu penutup dari kebersamaan kita di Senandung Melayu, Selasihku Sayang, kemudian nanti Tengku Moslida ya, Pendampingku. Selepas itu nanti untuk satu jam terakhir daripada tepat malam, pukul 10.45 sampai pukul 11.45, kami pilihkan pula musik khusus di program Keroncong Nusantara.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Darmawan Tempat Rasa sudah menit ke 18 dari pukul 11 malam. Berarti kebersamaan kita tersisa 45 menit berikutnya. Masih kami hadirkan lagu-lagu berirama keroncong, keroncong Nusantara hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Di penghujung nanti kita akan menyimak bacaan suci Al-Quran Surah As-Sajadah ayat 1 hingga 4 bersama Qori Asitianti Uci. Tetap bersama kami program 4 sambil berhat menjelang kepaduan.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Pak juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

hatimu tersentuh cinta saat kau pejamkan mata, yang terlihat adalah senyumnya. Atau saat kau perhatikan tenang air telaga, ada bayangnya bertahta di sana. Pun saat kau pandangi senja, indahnya langit hanya menjadi pengantar semua tentangnya. Maka jika hatimu tersentuh cinta, segeralah datang kepada Allah Ta'ala. Di sepertiga akhir malam, temui dia. Dalam khusyuk, dirimu berdoa, goreskan sebaik namanya, tuangkan gundah di dalam dada kepada dia yang mencintaimu begitu luar biasa. Istikharah

0: hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa? Atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya? Atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan, semua sudah terencana dengan begitu rapi.
1: Dengan satu nomor lagu penutup untuk kebersamaan kita di tepat malam kali ini, Asmara Dahana, keroncong bersyuda emping. Ditutup nanti kita akan nyimak membaca suci Al-Quran surah sajadah ayat 1 hingga 4 bersama Kori Sintianti Uci, dan kami undur diri tepat pukul 12 tengah malam atau pukul 00 waktu Indonesia Barat.

hanyalah mampir. Sudah begitu banyak yang hidup sebelum kita dan kini telah tiada. Kita hadir, akan ada saatnya kita pun tiada. Lihatlah orang-orang yang gagah, perkasa dan penuh kuasa, akhirnya pun binasa. Yang bergelimang harta kedudukan, ujungnya pun kembali ke alam baka. Memang dunia hanyalah mampir. Jangan silau, jangan terpesona, dan jangan pernah terpedaya. Hidup di dunia hanyalah mampir untuk berbekal ke tempat kepulangan kita kelak. Dengan karya nyata terbaik kita di jalan Allah, karena Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Selamat berjuang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kita nampak juga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Muharram 1448 Hijriah 19 Juni 2026. Akan jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah arah dari Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rumah FM, suara budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أحق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada subuh hari ini, waktu yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan, kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam suasana istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bersalawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan bulan Muharram. Sebagai umat Islam kita mengenal yaitu tahun baru Hijriah atau bulan-bulan Hijriah yang telah diajarkan oleh Allah dan dicatat di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun dan

0: dalam satu tahun itu diberikan keistimewaan 4 bulan secara khusus, termasuk diantaranya adalah bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hari ini kita memasuki insyaAllah hari kelima dari bulan Muharram yang merupakan momentum yang amat bersejarah bagi kehidupan umat Islam secara khusus dalam penanggalan bulan Hijriah yang ini memang adalah bulannya umat Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus benar-benar tahu apa sebenarnya hikmah ataupun keutamaan di bulan Muharram secara khusus dari 4 bulan yang Allah muliakan ini. Maka pada kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan pengantar sedikit kepada kita semua, kiranya nanti untuk dapat kita berdiskusi tanya jawab. Kenapa Allah muliakan bulan Muharram dari 4 bulan yang juga Allah muliakan? Ternyata kita ambil secara singkat ada 5 poin penting yang dapat kita simpulkan sehingga bulan Muharram itu termasuk salah satu 4 dari bulan yang Allah muliakan. Yang pertama, bahwa bulan Muharram itu disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Bulan Muharram mendapatkan penyebutan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan Allah, menjadikannya waktu yang paling utama untuk memperbanyak ibadah sunnah setelah bulan Ramadan. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa yang terbaik setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram secara khusus. Nantinya ada ketentuan puasa sunnah Asyura namanya, puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram nanti, insyaAllah. Poin kedua, bahwa di dalam bulan Muharram itu, Allah menjadikan bulan itu dalam bulan mulia, ternyata bahwa pahala orang-orang yang beribadah di dalam bulan Muharram itu dilipat gandakan oleh Allah dari bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena statusnya yang dimuliakan. Amal kebaikan yang dikerjakan pada bulan ini atau bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya, jika seseorang melaksanakan dosa dan maksiat, tentu juga akan mendapatkan konsekuensi atau imbalan yang juga akan berlipat ganda. Imbalan maksudnya ini adalah mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita mengambil peran, posisi, kita sediakan waktu untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di sepanjang bulan Muharram. Selanjutnya, poin yang menunjukkan bahwa Muharram itu dimuliakan adalah bahwa kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa di hari ke-10 yang disebut dengan Asyura. Ini sudah populer di kalangan kita kaum muslim. Terdapat puasa sunnah Asyura ini pada 10 Muharram yang sangat dianjurkan, di mana keutamaannya dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Dianjurkan juga untuk mengiringinya dengan puasa tasu'ah pada tanggal 9 Muharram. Jadi ini idealnya. Idealnya itu jangan dilakukan puasa tunggal di tanggal 10 saja. Usahakan diiringi dengan puasa di hari yang ke-9. Jadi yaumut tasu'ah hari yang ke-9 bulan Muharram. Jadi 9 dan 10. Nah, idealnya lagi kalau dapat dari tanggal 1 juga sampai tanggal 10. Ya. Karena memang kalau seandainya kita melakukan hanya satu hari di tanggal 10 saja, ini akan mirip nanti dengan puasa-puasa umat-umat terdahulu, dan ini ingin kita lakukan. Ada satu perbuatan yang dapat menyelisihi perbuatan-perbuatan kaum umat sebelumnya. Nah, mari bersama-sama kita azamkan dari lubuk hati yang paling dalam untuk kiranya insya Allah kita dapat melakukan puasa di hari 9 dan hari ke-10. Nah, poin berikutnya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang pendengar rahimakumullah, bahwa di bulan Muharram ini ternyata merupakan bulan yang penuh sejarah. Sejarahnya terkhusus adalah sejarah-sejarah para anbiya, nabi dan rasul Allah yang mulia, yang tidak luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Muharram menyimpan peristiwa-peristiwa besar yang bersejarah bagi para nabi, seperti di antaranya momen diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun yang sangat zalim pada saat itu. Dan banyak lagi catatan sejarah-sejarah yang terjadi dan diabadikan oleh Allah di bulan Muharram ini. Oleh karenanya, inilah diantara penyebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram. Poin yang kelima, yang terakhir, bahwa momentum hijrah dan evaluasi diri ini diharapkan juga adalah bermula dari bulan Muharram ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil momen ini dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala melakukan proses hijrah yang tidak hanya hijrah secara fisik. Jadi hijrah itu kalau secara umum kita artikan dengan hijratu bil jismi wa hijratu bil qalbi. Maka dengan suasana Muharram ini kita sudah memaklumi terjadinya pergantian tahun baru Hijriah yang diharapkan bahwa pada bulan ini merupakan spirit kita kaum muslimin untuk melakukan hijrah dalam artian yang seluas-luasnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai awal tahun dalam penanggalan hijriah, bulan ini menjadi momen terbaik untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi saya mengutip satu ayat dalam surah An-Nisa, dan ayat ini cukup bagus dan bisa kita sama-sama mentadaburinya, bahwa kesimpulan daripada ayat ini, Allah menginginkan bagi siapa saja yang melakukan hijrah untuk mendapatkan satu perubahan yang lebih baik, dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah, walaupun belum sampai pada tujuan yang dia inginkan, lalu dia meninggal dunia di pertengahan jalan, maka Allah tetap mencatat pahala hijrahnya yang sudah dia niatkan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia, mari sama-sama kita gunakan, kita manfaatkan, kita muliakan bulan Muharram ini untuk melaksanakan seluruh amal ibadah yang terbaik kita, untuk melakukan introspeksi, untuk bermuhasabah terhadap sesuatu yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik pendengar, tadi sudah kita simak pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini, melalui line telepon di interaktif di 0761-25111 atau melalui WhatsApp kami di 0811-767-3991. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Abang siapa nih?
2: Saya dengan Pranoto, Bapak. Dengan Pak siapa ini?
3: Dengan Abang siapa?
2: Saya dengan Pranoto.
3: Oh, Pranoto.
2: Iya.
3: Ini dengan Ustadz siapa udah, Abang Pran?
2: Ini dengan Ustadz Saifuddin. Bapak dengan siapa, Pak?
3: Halo Ustaz Saifuddin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifuddin dari Uncu Default di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz
2: Uncu Default di Solo ya.
3: Apa temanya tadi Ustaz dan Ulun Bang?
2: Keutamaan bulan Muharram.
3: Keutamaan bulan Muharram.
2: Iya.
3: Apa-apa saja yang terbaik harus kita lakukan. Gimana sikap dan perbuatan kita di bulan Muharram ini, gimana itu kalau kita bisa mendapatkan hakikat bulan Muharram itu, karena bulan-bulan yang indah, yang mulia gitu, menjadi ibadah, menjadi iman, menjadi berkah untuk kita dunia dan akhirat kita nanti. Selamat di dunia, selamat di akhirat.
2: Baik.
3: Itulah pertanyaan saya, sudah jelas Bang Peran dan Ustaz.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Abang dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Divo dari Solok, Sumatera Barat nih Ustaz, jauh ya. Ya, ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi lagi Ustaz.
4: Ya, langsung ya.
2: Langsung saja Ustaz.
4: Baik. Terima kasih Pak Haji yang telah menyampaikan pertanyaan dan bergabung dengan Pekan Baru, luar biasa, sangat jauh dari Solok, Sumatera Barat. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, tentunya ya tidak lepas dari pembahasan ataupun pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Allah, Syahrullah, tentunya bulan yang Allah muliakan. Apa saja yang tak kiranya ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini. Tadi sudah tersampaikan di antaranya. Ya, di antaranya kita dituntut untuk memperbanyak ibadah-ibadah seperti beristighfar, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berintrospeksi, dan secara khusus kita diminta untuk dapat meluangkan waktu kita berpuasa di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 9 dan tanggal 10, hari yang ke-9, hari yang ke-10 di bulan Muharram, di mana pahalanya sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat pengampunan atau penghapusan dosa ya selama 1 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan juga dapat pengampunan dosa 1 tahun yang akan datang, insya Allah.
2: Baik.
4: Selain itu, kita juga memanfaatkan bulan Muharram itu untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keluarga kita dalam hal, tentunya dalam hal ibadah. Nah, karena memang bulan Muharram itu adalah bulan Hijriah atau tahun pergantian bulan-bulan Hijriah, pergantian awal tahun bagi kaum muslimin. Tentunya kita ingin memberikan catatan-catatan yang terbaik untuk tahun ini dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Baik.
4: Sehingga apapun yang kita lakukan nanti, tentu kita niatkan untuk berhijrah seperti spiritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berhijrah secara umum itu tidak hanya berhijrah secara fisik, melakukan inovasi-inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik yang belum pernah kita lakukan, insya Allah kita juga merupakan bagian daripada makna hijrah yang sesungguhnya.
2: Baik. Demikian, Pak. Mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban dari Ustaz tadi ya, Uncu Divo. Namun Ustaz, kalau dikaitkan dengan kehidupan modern yang serba sibuk saat ini Ustaz, kekeliruan atau tradisi yang sering muncul di masyarakat yang menjadi kekeliruan itu seperti apa? Mungkin bisa diluruskan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Nah, ini terkait tentang tradisi. Bahwa di dalam pergantian tahun baru Hijriah ini tidak sama seperti pergantian tahun baru Masehi. Di mana masyarakat kita secara umum dan di mana secara umum itu adalah kaum muslimin tentunya melakukan perayaan. Perayaan menyambut tahun baru Masehi itu sudah di luar batas. Karena sudah menggabungkan tiga momen atau tiga kegiatan agama yang dilakukan oleh masyarakat kita. Di sana ada yang namanya bakar-bakaran ya, di malam tahun baru Masehi itu, ada yang namanya meniup trompet, ada juga yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan meletuskan ya mercon dan segala macam. Ini tentunya tidak pernah kita dapatkan di dalam ajaran Islam. Nah, dan mudah-mudahan kita tidak menemukan tradisi-tradisi yang tidak baik ini, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam untuk merayakankah namanya atau menyambut tahun baru Hijriah. Kita menginginkan ketika kaum muslimin melakukan ya evaluasi dalam tahun baru Hijriah itu dengan mengundang penceramah untuk memberikan siraman rohani, untuk bagaimana menyemangati diri kita masing-masing, untuk mengintrospeksi diri, dan tidak lebih daripada itu. Dan kemudian kita tambahkanlah dengan melakukan ibadah-ibadah terbaik pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pengampunan dari Allah di bulan-bulan yang dimuliakan ini.
2: Baik. Demikian. Baik. Mungkin terakhir Ustadz, pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat ini dapat supaya dapat meraih keberkahan dan juga keutamaan dalam bulan Muharram ini secara maksimal. Mungkin silakan Ustadz.
0: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bulan Muharram ini seperti yang kita sampaikan, bulan yang amat mulia di sisi Allah, jangan sia-siakan, kita harus mengambil peran, mengambil posisi, kita muliakan juga, Allah saja muliakan, apalagi kita sebagai hambanya, tentu lebih memuliakan bulan ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, dengan hukum ataupun dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kita harus benar-benar terlebih dahulu memahami tentang hikmah dan kemuliaan bulan Muharram. Silakan kita membaca, mendengar, berdiskusi, bertanya kepada guru-guru kita, orang yang lebih tahu tentang apa saja keistimewaan, kemuliaan, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di sepanjang bulan Muharram ini. Kiranya itu semua dapat menjadikan semangat kita, motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang ataupun untuk kehidupan kita yang lebih baik dari yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik.
2: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya dan juga nasihatnya serta ilmu yang bermanfaat tentunya untuk pagi hari ini Ustadz ya.
0: Baik.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Selamat beraktivitas kembali dan sehat-sehat selalu ya Ustadz. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini telah sampai di penghujung dan semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini dapat menambah wawasan keislaman, memperkuat keimanan kita serta menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh dan melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih untuk Ustadz Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau, dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Baik pendengar, tetap bersama kami karena ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengan Anda pagi hari ini. Dan sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan masih bersama Fajria Hidayati. Kita ke kabar berita pertama dari Pekanbaru. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang pria di siang bolong berakhir mengenaskan. Pelaku yang kedapatan menggasak motor milik karyawan sebuah outlet minimum di Jalan Paus, Kelurahan Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpaen Damai, Pekanbaru pada Kamis berhasil ditangkap warga setelah sempat berusaha kabur. Kesal dengan ulah pelaku, warga yang geram langsung menghajar dan juga menelanjangi pria tersebut sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Pelaku diketahui berinisial ZN, 40 tahun. Ia diamankan setelah mencoba membawa kabur sebuah sepeda motor milik seorang karyawati outlet minuman. Kapolsek Bukit Raya melalui Kanit Reskrim Ibtu Marco Polo membenarkan peristiwa tersebut dan menurutnya pelaku kini telah diamankan di Polsek Bukit Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kita ke kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Upaya perlawanan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum Sunardi, terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan pabrik mini kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis dengan kerugian negara, mencapai 30,8 miliar rupiah kandas di tangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam sidang putusan Sela yang digelar Jumat 19 Juni 2026, Majelis Hakim yang dipimpin Johnson Parancis SHMH menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Sunardi dan memerintahkan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan disusun secara cermat. Lebih lanjut, menurut Hakim, keberatan yang disampaikan penasihat hukum Sunardi justru telah masuk ke pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam proses persidangan, bukan diperiksa dalam tahap eksepsi. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan. Semoga Cik Tuan dan Puan dalam keadaan sehat, bahagia dan diberkati oleh lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cik Tuan dan Puan, hari ini Sabtu 20 Juni 2026, Fajriyah Hidayati akan menemani akhir pekan Cik Tuan dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Cik Tuan dan Puan semua. Semoga hari ini lebih semangat karena mendengarkan lagu-lagu dari program 4 yang akan Jia putarkan untuk Cik Tuan dan Puan pagi hari ini. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik, mulai dari Beranda Budaya, kemudian nanti ada Dunia Anak dan program-program lainnya. Satu lagu dari Siti Nurhaliza featuring 2x2, 3 malam akan menjadi salah satu dari beberapa rangkaian lagu pembuka kita pada pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Puan, tradisi upah-upah salah satu topik yang akan menjadi percakapan kita di Beranda Budaya hari ini. Tapi ini percakapan antara Jia dan Cik Tuan dan Puan. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang punya pengalaman dengan tradisi upah-upah, boleh berbagi pengalamannya di pesan kita melalui WhatsApp saja, nanti akan Jia bacakan di 0811-760-959. Kalau misalnya belum ada, nah kita akan simak bersama-sama. Kalau misalnya belum tahu, belum umum terdengar tradisi upah-upah ini apa sih? Nah, jadi kalau misalnya di ranah Melayu, biasanya tuh lebih singkat lagi namanya. Kalau orang-orang taunya upah-upah gitu ya kan. Tapi nama singkatnya di bahasa Melayu tuh pupah. Nah, jadi Cik Ton dan Puan, upah-upah atau pupah ini merupakan sebuah tradisi adat berupa pemberian doa, nasihat, serta restu pada seseorang yang dianggap sedang memasuki fase penting dalam kehidupannya. Atau biasanya setelah mengalami suatu musibah, sakit, perjalanan jauh maupun pencapaian tertentu. Dalam masyarakat Melayu, pupah atau upah-upah bukan sekedar acara makan bersama. Lebih dari itu, upah-upah ini adalah simbol kasih sayang, penghormatan, dan juga harapan agar seseorang memperoleh keselamatan, keberkahan, kemudian kesehatan, serta kehidupan yang lebih baik. Tradisi upah-upah sudah dikenal sejak lama dalam masyarakat Melayu dan juga Mandailing, Cik Tuan dan Puan. Sebelum masuknya Islam, tradisi ini merupakan bagian dari adat yang berkaitan dengan penghormatan kepada seseorang. Nah, upah-upah ini biasanya adalah salah satu tradisi yang melibatkan hidangan alias makanan gitu ya. Dan dalam prosesi upah-upah biasanya terdapat hidangan khusus yang memiliki makna simbolis. Di antaranya ada nasi putih sebagai lambang kesucian, telur rebus sebagai simbol kehidupan dan harapan, ayam kampung sebagai lambang pengorbanan dan kebersamaan, ikan sebagai simbol rezeki dan keberlimpahan, dan daun-daunan tertentu yang melambangkan kesejukan serta keselamatan, Cik Tuan dan Puan. Makanan ini disusun dalam satu talam atau dulang yang kemudian dihadapkan kepada orang yang sedang diupah-upah. Dalam pelaksanaannya, tokoh adat, orang tua, dan anggota keluarga akan menyampaikan petuah dan doa kepada orang yang diupah-upah, dan biasanya mereka mengucapkan harapan-harapan baik seperti semoga sehat badan, panjang umur, murah rezeki, selamat dunia dan akhirat. Jadi, upah-upah ini adalah prosesi ataupun tradisi berupa doa-doa yang baik ya, yang dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa, Cik Tuan dan Puan.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.